0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lufi SH/SST/MK melalui amanat yang dibacakan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA pada upacara pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Sukodono menegaskan TMMD merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Dalam amanat tersebut disampaikan, sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah terpencil sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. Sementara itu, sasaran kegiatan non-fisik difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperkuat ketahanan wilayah melalui bidang kesehatan, pendidikan, dan bela negara. Program TMMD reguler ke-129 dan TMMD Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh Jawa Tengah mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026 dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Tema tersebut menegaskan bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Ketika desa semakin maju, kesejahteraan masyarakat meningkat, kesenjangan dapat ditekan, dan hasil pembangunan dirasakan lebih merata. Melalui amanatnya, Gubernur Jawa Tengah juga mengajak pemerintah kabupaten kota bersama dan Satgas TMMD di masing-masing wilayah untuk terus memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan berbagai program prioritas. Di antaranya, ketahanan pangan, pertanian terpadu, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, penanaman pohon, pembersihan sungai, pembersihan pasar, hingga rehabilitasi tempat ibadah. Seluruh program tersebut diharapkan dilaksanakan secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Menutup amanatnya, Gubernur berharap semangat kemanunggalan TNI dan rakyat tidak hanya terwujud selama pelaksanaan TMMD, tetapi menjadi budaya kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Dengan kolaborasi, gotong royong, dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, pembangunan desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera diyakini dapat terwujud.
2: Sasaran kegiatan fisik diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan mendukung peningkatan perekonomian. Sedangkan sasaran kegiatan non-fisik diprioritaskan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh melalui tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan, dan bela negara. TMMD reguler ke-129 dan Sengkuyung Tahap 3 Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Jawa Tengah pada 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026 dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Tema ini menekankan bahwa desa merupakan fondasi pembangunan nasional. Ketika desa maju, masyarakat menjadi lebih sejahtera, kesenjangan berkurang, dan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Saya mengajak pemerintah kabupaten kota bersama dan Satgas TMMD di masing-masing wilayah untuk terus memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan berbagai program prioritas, antara lain ketahanan pangan, pertanian terpadu, penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, percepatan penurunan stunting, penguatan posyandu, penanaman pohon, pembersihan sungai, pembersihan pasar, serta rehabilitasi tempat ibadah. Seluruh program tersebut harus dilaksanakan secara terpadu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Saya berharap semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak berhenti pada pelaksanaan program ini, tetapi terus menjadi budaya kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan peran masyarakat. Dengan kolaborasi, gotong royong, dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan, kita akan mampu membangun desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.
1: Program Wajib Belajar, Wajar 13 tahun yang mencakup 1 tahun prasekolah, PAUD, TK, serta 12 tahun jenjang SD hingga SMA, SMK, sangat penting untuk membangun fondasi karakter, literasi, dan numerasi anak sejak dini. Kebijakan tersebut memastikan pemerataan akses belajar dan menyiapkan kualitas sumber daya manusia, SDM yang kompetitif untuk menyongsong masa depan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, aspek hukum pendukung program Wajar 13 tahun di Indonesia baru masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029 dan Peta Jalan Roadmap Pendidikan. Sementara di Kabupaten Sragen terdapat Perbup Perda SE Wajib Belajar 13 tahun dari Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Di dalamnya juga mengatur mengenai sistem penerimaan peserta didik baru PPDB yang terintegrasi serta penghapusan tes calistung guna mendukung kampanye nasional transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan semakin banyak anak usia dini yang memperoleh layanan PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar, sehingga mampu menciptakan proses transisi yang lebih menyenangkan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan sejak tahap paling awal, sebagai bekal menuju jenjang pendidikan berikutnya.
3: Kalau untuk aspek hukum yang menjadi dasar pelaksanaan wajib belajar 13 tahun ini, Bu, seperti apa ya, Bu?
4: Aspek hukumnya untuk berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 sampai dengan 2029, ini juga ada di dalam pendidikannya. Kemudian juga di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini juga tercantum. Di Kabupaten Sragen ada Perbup ataupun Perda ataupun SE Wajib Belajar 13 tahun yang diterbitkan oleh Bupati Sragen yang mendorong anak usia 5-6 tahun untuk mengenyam pendidikan PAUD sebelum masuk SD. Juga sistemnya SPMB ini terintegrasi. Yang keempat ada penghapusan tes calistung. Nah, jadi untuk masuk ini ke PAUD ini tidak dipersyaratkan harus bisa membaca dan menghitung begitu, tidak. Jadi berdasarkan umur 5-6 ini memang dari pemerintah didorong untuk bisa masuk ke PAUD ataupun TK.
5: Gitu ya. Kalau bisa seperti itu nih sekarang nih ya. Yeah. Jadi memang untuk mendukung program pemerintah ini berarti sekarang TK sudah mulai diwajibkan ya, Bu, ya.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui bimbingan teknis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID Kick-off Pemeringkatan Badan Publik tahun 2026 bertajuk Mewujudkan Badan Publik Kabupaten Sragen Informatif tahun 2026. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes menegaskan bahwa predikat badan publik yang informatif bukan berarti seluruh informasi dapat dibuka kepada masyarakat. Menurutnya, terdapat informasi yang bersifat terbuka dan ada pula informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mendorong keterbukaan informasi, Sekda juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pihaknya meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap pengaduan masyarakat mendapat respon maksimal dalam waktu 1x24 jam dan segera ditindaklanjuti sesuai prosedur. Tak hanya itu, pihaknya juga mengingatkan agar website resmi maupun media sosial pemerintah terus dioptimalkan sebagai sarana penyampaian informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut, diharapkan badan publik di Kabupaten Sragen semakin transparan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan informasi yang cepat, akurat, serta mudah diakses oleh masyarakat.
6: Sekarang kita menuju ke Kabupaten Informatif dan diharapkan nanti kita menjadi Kabupaten Informatif. Tetapi dengan catatan Kabupaten Informatif itu kita tidak semua informasi langsung diberikan. Di sana sudah ada arsip kabupaten, ada tadi sudah dikatakan ada informasi umum dan ada informasi yang dikecualikan. Harapannya itu sebagai pivot, kata yang tadi yang dari Kominfo tadi, jangan sampai nanti misal ada dinas yang menginformasikan SPJ. SPJ itu sebenarnya yang sangat fatal diberikan, dan akhirnya nanti kita berurusan dengan APH itu. Jadi kita harus bisa sekarang sharing share. Jadi yang di share, yang diberikan harus di sharing dulu. Yang dikecualikan harus tidak boleh di sharingkan, diinformasikan. Memang di sana sudah ada SK Bupati bahwa ada informasi yang dikecualikan. Jadi itu, jadi harapannya nanti kita apa-apa yang ada di kita, jadi karena kita menuju kabupaten yang informatif, berarti setiap kegiatan, setiap kejadian harus segera diinformasikan. Jadi setiap ada aduan harus dikerjakan 24 jam, kita menjawab dulu 1x24 jam, tetapi juga tidak hanya dijawab saja, tapi kalau sudah dijawab ditindaklanjuti.
1: Mall Pelayanan Publik MPP Askara Bumi Sukawati Kabupaten Sragen menghadirkan layanan publik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Sragen Ilham Kurniawan STMM menjelaskan berbagai fasilitas dan layanan prioritas disiapkan untuk memberikan kenyamanan bagi lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui. MPP Sragen menyediakan layanan khusus, mulai dari area parkir khusus difabel, jalur kursi roda, rem, kursi tunggu prioritas, toilet ramah disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, hingga loket prioritas. Melalui penyediaan fasilitas yang ramah kelompok rentan, diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan setara, tanpa harus menghadapi antrian panjang maupun kendala akses saat mengurus berbagai keperluan administrasi.
7: Untuk layanan khusus, kami di MPP memang menyediakan layanan khusus. Jadi ketika lansia, ibu hamil, atau teman-teman yang berkebutuhan khusus, dari tempat parkir nanti akan kami khususkan, di sana sudah ada tempat parkir khusus. Kemudian ada petugas kami yang langsung menghampiri, misalnya beliau membutuhkan kursi roda atau membutuhkan bimbingan untuk masuk, itu akan kami bantu. Dan istilahnya ada antrian khusus untuk teman-teman, entah itu disabilitas atau ibu-ibu, bapak-ibu yang sudah tua, itu akan kami prioritaskan tanpa harus melalui antrian-antrian yang ada dengan yang bersaing dengan antrian yang lain, seperti itu.
3: Oh, dibedakan berarti?
7: Dibedakan, ya? Ada pasien, istilahnya ada antrian khusus untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus atau yang sudah sepuh, pasti akan kami prioritaskan.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Info Pagi untuk edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dan saudara pendengar dengan berbagi tips informasi untuk Anda di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar, informasi pertama kali ini yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai pabrik gula PG Mojo ya. Ini telah siapkan filter 10 miliar untuk kurangi langes Mitra Buana dan pendengar. Baik Mitra Buana, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen terus berupaya mengurangi dampak lingkungan berupa langes atau partikel hitam halus yang muncul dari proses pembakaran saat musim giling tebu. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memasang alat filter baru senilai 10 miliar pada 2027. Filter yang akan dipasang berupa elektrostatik presipitator ISP, yakni alat pengendali pencemaran udara industri yang berfungsi menangkap partikel debu dan abu dari gas buang. General Manager PG Mojo Sragen Roh Sudianto mengatakan saat ini pabrik telah memiliki 2 unit ISP yang mampu menekan emisi hingga 99% dan menurutnya emisi yang keluar dari cerobong kini tinggal sekitar 1%. Namun masih terasa dampaknya karena kapasitas giling meningkat. Dan dia menjelaskan efisiensi alat di PG Mojo lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pabrik gula lain yang rata-rata mampu menekan polusi hingga sekitar 95%. Sebelumnya, kapasitas giling PG Mojo hanya 2.400 ton can per day TCD dan pada tahun 2026 ini target giling dinaikkan menjadi 3.200 ton per harinya sehingga ada kenaikan 600 hingga 800 ton per hari. Dan pihaknya mengakui kapasitas giling yang overload ini menjadi beban bagi boiler PG Mojo yang naik sehingga mohon maaf dampak abu pasti akan muncul. Nah di sini Mitra Buana, emisi ditargetkan turun di bawah 1%. Roh mengatakan penambahan 1 unit ISP pada 2027 diharapkan mampu menekan emisi hingga di bawah 1%. Namun investasi alat tersebut mencapai sekitar 10 miliar. Menurutnya peningkatan kapasitas produksi dilakukan untuk mendukung target swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen petani tebu di Sragen dan sekitarnya. Hingga akhir Juli 2026, realisasi giling tebu di PG Mojo baru mencapai sekitar 42% atau sekitar 190 ribu ton dari target 380 ribu hingga 400 ribu ton per tahunnya. Rata-rata kapasitas giling saat ini mencapai 3.000 ton per hari. Dan pihaknya juga menanggapi keluhan masyarakat terkait limbah cair. Menurutnya limbah cair PG Mojo telah memenuhi baku mutu lingkungan berdasarkan hasil audit Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Jawa Tengah. Dan dijelaskan bau yang muncul di saluran irigasi tidak sepenuhnya berasal dari limbah PG Mojo, tetapi juga dipengaruhi limbah rumah tangga dan rumah makan yang mengalir pada saluran yang sama. Hal ini yang menjadi analisis dari hasil laboratorium atas audit dari DLH Provinsi Jawa Tengah. Dan ditambahkan juga di sini untuk Mitra Buana dan pendengar, PG Mojo sebenarnya dapat menerapkan sistem tanpa pembuangan limbah cair. Namun permintaan petani agar air limbah dimanfaatkan untuk menyuburkan lahan pertanian membuat pabrik tetap menyalurkannya. Dan artinya di sini limbah cair dari PG Mojo sudah memenuhi standar baku mutu. Masalahkan di sini tidak mengetahui berapa persentase kontribusi limbah rumah tangga dan rumah makan yang sama-sama melewati saluran irigasi dalam kota. Tahunya masyarakat ini hanya limbah dari PG Mojo yang paling gede. Nah, itulah informasi untuk

Masih kali ini kami rilis dari solopos.espos.id yang kami hadirkan untuk Anda di info pagi, dan masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana di Buana Asri FM. Tadi sudah dibuka satu koleksi dari Seventeen, Saat Kau Temukan Aku, sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selanjutnya kali ini kita akan hadirkan untuk lagu berikutnya untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Ada PW Gaskin, Nikmati Hari.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman

0: pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Balik lagi masih di Info Pagi, masih dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Info Pagi ya. Dan informasi yang akan kami hadirkan nih untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, yaitu mengenai informasi stok darah dari Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 25 Juli 2026 yang update pukul 7 pagi. Nah, di sini Mitra Buana untuk golongan darah A, RH+, untuk white blood dan paket red cell ada 56, kemudian trombosit 2 jumlah 58. Sementara golongan darah B, RH+, untuk WB dan PRC 252, untuk trombosit 3 jumlah 255. Untuk golongan darah O, RH+, untuk WB dan PRC 105, trombosit 4 jumlah 109. Sementara untuk golongan darah AB, RH+, ini untuk WB dan PRC 45, untuk TC trombosit 0 sehingga jumlah 45. Untuk stok darah ini bisa berubah sewaktu-waktu. Sementara untuk agenda donor darah mobil unit pada Senin 27 Juli 2026 ini akan dilaksanakan di Basnas di Rumah Sehat Basnas Sragen mulai pukul 8 pagi. Kemudian pada Selasa 28 Juli 2026 akan dilaksanakan di PT Eka Laundry di Sragen mulai pukul 12 siang. Sementara pada Rabu 29 Juli 2026 di KPRI Masaran di Masaran Sragen mulai pukul 7 pagi, kemudian KPRI Sidoharjo di Sidoharjo Sragen mulai pukul 7 dan MI Hurota Ayun di Ngeringin Ngelorok Sragen mulai pukul 8. Sementara pada Jumat 31 Juli 2026 di Muslimat NU Sambirejo di Sambirejo Sragen mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk info stok darah dan agenda mobil unit PMI Kabupaten Sragen pada 25 Juli 2026 yang update pukul 7 pagi. Dan informasi untuk pelayanan transfusi darah ini bisa menghubungi di 0271-891-587. Nah, itulah informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen pada Sabtu 25 Juli 2026 yang update pukul 7 pagi dan stok bisa berubah sewaktu-waktu ya. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, masih di Info Pagi bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana serta pendengar di Buana Sri FM 94,7 MHz. Baik, kali ini langsung saja akan Indah Anjani hadirkan lagu berikutnya ya untuk Mitra Buana yang masih menyatu di Buana Sri Radio Publik Kabupaten Sragen, masih bersama dengan Indah Anjani di Info Pagi. Baik, kali ini ada Malik The Essential, kita bikin romantis.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
4: Lah malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
4: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani ngajeng Pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumberlawang, Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.

Baik Mitra Buana dan pendengar, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Info Pagi, dan sampai di sini juga saya menemani Anda dengan beberapa informasi yang sudah kami hadirkan, semoga bisa bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan selamat pagi, sembari kita juga menantikan nanti untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen dalam peringatan Hari Anak di Kabupaten Sragen, yang nanti untuk reporter kita sudah berada di lokasi dan nantinya akan memberikan informasi mengenai kegiatan dalam memperingati Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 yang akan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Jadi Mitra Buana, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Selamat pagi dan salam yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik bersama Bapak Sugiono dari Prodiakon Paroki Santa Maria di Fatimah Sragen dengan tema pelayanan yang tulus. Dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan mimbar agama Katolik.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

Halo, selamat pagi Mitra Buana Bu Asri yang terkasih. Selamat pagi dan berkah dalam. Saya S. Sugiono akan menyampaikan yaitu renungan atau mimbar agama Katolik dari Gereja Santa Perawan Maria di Batimas Ragen. Maka terlebih dahulu marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, ya makasih, puji dan syukur atas kesempatan yang baik ini sehingga kami bersama-sama dengan kamu semuanya yaitu pendengar setia Buana Asri. Semoga hidup kita yang kita jalani akan selalu menjadi pelayan-pelayan yaitu hamba pada sesama dan Tuhan. Bimbing sertai selalu ya Tuhan, dalam pelayanan hidup ini hanya tersurah kepada kepentingan-Mu dan kepentingan sesama. Semoga kami dengan tulus ikhlas dan rendah hati untuk siap menjadi pelayan-pelayan dalam kehidupan sehari-hari demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terhimpit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berbicara. Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya, sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur semakin berlimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan menucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan menucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah nagap.
Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menaburkan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.

0: Haleluya, haleluya, Tuhan beserta kita sekarang dan selama ini. Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Sipidius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. "Apa yang kau kehendaki?" jawab ibu itu. "Berikanlah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi si Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Sobat terkasih, kaum muda dan anak-anak, pada hari ini kita memperingati Santo Yakobus Rasul dan martir pertama yang menjadi korban, yaitu dipenggal kepalanya oleh pemerintahan Herodes Antipas. Setelah ibu Sipidius yaitu berkata kepada Yesus agar memberikan yaitu kuasa atau tempat kedudukan kepada Yakobus, maka Yesus berkata bahwa kamu harus meminum cawan yang aku minum. Dia bersedia. Namun apa yang dikatakan oleh Yakobus terjadi dalam dirinya, ya, secara rendah hati dalam melayani yaitu kepada Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Bukan mencari kedudukan atau motivasinya untuk mencari jabatan, namun betul-betul melayani dengan sepenuh hati, meskipun korbannya diri sendiri harus dipenggal kepalanya. Itulah gambaran manusia itu dibentuk seperti yaitu emas atau seperti yaitu tanah liat. Akan dibentuk apa oleh Tuhan, kita hanya berserah. Seperti di dalam tanah liat, itu akan dibentuk bejana atau dibentuk dengan perias apa, bentuk apapun, atau mungkin cangkir atau piring atau yang lain, itu terserah dari pengrajinnya. Sama hidup kita juga sama, kita itu berserah kepada kehendak Allah. Akan dibentuk suatu apa, kita hanya berserah kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, suatu hari ibu dari Yakobus tadi dan Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus. Ia meminta agar kedua anaknya kelak mendapatkan tempat istimewa dalam kerajaan Allah, yaitu duduk dekat Yesus dan mendengar hal-hal itu. Para murid yang lain, yaitu 10 murid yang lain, merasa marah kepadanya. Namun Yesus mengetahui isi hati mereka. Karena itu Yesus mengajarkan mereka bahwa menjadi terbesar bukan dari kacamata dunia. Kacamata dunia yaitu kemewahan, kemegahan, kedudukan, kekuasaan, dan sebagainya. Namun di dunia orang dianggap besar yaitu mereka yang memiliki, tadi saya katakan, jabatan, kekuasaan, kekayaan, dan sebagainya, popularitas, dan sebagainya. Semakin tinggi jabatan dan kedudukannya, semakin dihormati. Namun Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Ingin menjadi besar, harus menjadi pelayanmu. Mengikut Kristus tidak memakai ukuran dunia untuk menentukan kebesaran. Dalam kerajaan Allah, orang yang besar bukanlah yang paling banyak dilayani, melainkan yang rela melayani. Semakin seseorang merendahkan diri untuk mengasihi dan melayani, semakin besar ia di hadapan Allah. Karena itu, Yesus melanjutkan, siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Itu dalam disebutkan Matius 20 ayat 26 dan Markus 10 ayat 43. Yesus sendiri menjadi teladan bagi hidup kita. Ia adalah Putra Allah, Raja atas segala raja. Namun ia mau lahir di kandang yang sederhana, hidup yang serba susah. Namun bergaul dengan orang kecil, menyentuh orang kusta, orang yang memberikan makan orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, yaitu membangkitkan orang yang sudah mati, dan sebagainya. Yesus tidak hanya meminta murid-murid untuk melayani, tetapi Yesus melakukannya. Apa yang dilakukan Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang sedang berjalan kaki. Saya memperhatikan ada seorang ibu tua sedang mengangkat galon air minum dan terlihat tidak kuat mengangkatnya. Awalnya dia diam, namun tiba-tiba terlintas perkataan Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Lalu saya tergerak untuk menghampiri ibu itu dan membantunya mengangkat air galon minum tersebut. Saat itu saya menyadari bahwa melayani tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Melayani dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Membantu tanpa diminta, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menghibur yang sedih, mendoakan orang yang lain yang sakit, yang menderita, atau melakukan pekerjaan yang sering kali tidak terlihat. Refleksi kita hari ini, apakah kita lebih ingin dilayani, ataukah kita sudah mengambil langkah untuk melayani orang lain? Itulah yang menjadi refleksi hidup kita dalam pelayanan. Pelayanan bukan hanya sekedar untuk mencari popularitas. Pelayanan bukan hanya sekedar untuk mencari yaitu Alembono atau mungkin hal-hal yang lain yang mungkin buat diri kita senang. Namun pelayanan justru kita harus meninggalkan ego kita, harus meninggalkan kesenangan kita, harus meninggalkan yaitu segala macam yang berkaitan tentang pujian dan sebagainya. Itulah yang menjadi ciri orang yang melayani dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa memikirkan yaitu apa yang akan kita dapatkan. Kita percaya seperti apa yang digambarkan dalam bacaan ini tadi, bahwa manusia tadi dibentuk seperti emas, mau ditempa menjadi apa, jadi kalung atau menjadi perhiasan apapun, itu bergantung dari pengrajinnya. Sama seperti orang pengrajin keramik misalnya. Jadi dia berujung dari tanah liatnya itu akan dibentuk apa. Kita pun juga berpasrah kepada kehendak Allah. Kita itu akan menjadi apa tergantung diri kita, berserah kita kepada Tuhan. Semoga melalui renungan hari ini kita semakin giat untuk terus melayani kepada Allah dan sesama dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa syukur bahwa hidup kita berasal dari Allah, maka kita harus menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah dan sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, seringkali kami lebih memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Ingin diperhatikan dan ingin dilayani. Saat ini Engkau mengajarkan kami untuk lebih memikirkan orang lain, membantu orang lain, menjadi perpanjangan mulutmu, telingamu, dan tanganmu, sebagaimana Yesus lakukan dulu. Sering memperhatikan orang kecil dan lemah. Bantu kami Bapa untuk tidak menjadi egois, tetapi memberikan waktu kami untuk melayani seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu hari ini yang meneguhkan kami, yang terus-menerus berupaya bagaimana kami harus melayani. Melayani bukan hanya hal-hal yang begitu besar dan populer, namun dapat dimulai dari hal yang kecil, sederhana, yang menyentuh kepada sesama yang sangat membutuhkan, terlebih mereka yang kecil, miskin, yang tersingkir. Ini semua hanya kami serahkan kepada belas kasih Bapa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sobat Buan Asri yang terkasih, renungan atau bacaan-bacaan Injil hari ini yang dapat menginspirasi kalian semuanya untuk terus berbuat baik, melayani kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih, berkah dalam.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilain of Javamen.
2: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi baru saja telah kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik bersama Bapak Sugiono dari Prodiakon Paroki Santa Maria di Fatimah Sragen dengan tema pelayanan yang tulus. Sudah kami hadirkan untuk Anda, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita kembali ke acara selanjutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang

0: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
2: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Perjanjianku yang terkasih, aku ingin engkau mempercayaiku dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Aku ingin engkau mengakui aku dalam segala perbuatanmu. Dan aku akan memastikan jalan yang kau pilih adalah rata. Temukan kepuasanmu di dalamku. Dan aku akan memberikan kepadamu

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik. Father, we want to give our best to you.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Baik Mitra Buana, sesaat lagi kita akan tersambung dengan reporter kita Rara Anggita yang kali ini berada di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen untuk meliput kegiatan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Kabupaten Sragen. Dan saat ini kita sudah tersambung. Selamat pagi rekan Rara Anggita.
3: Selamat pagi rekan Indah.
2: Seperti apa suasana di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen dalam memperingati Hari Anak Nasional? Bisa disampaikan untuk rekan Rara.
3: Baik, terima kasih. Untuk hari ini luar biasa rekan ini dan juga Mitra Buana ya, dari Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Saat ini sudah dilaksanakan puncak acara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026. Baik rekan Indah, saat ini Bupati Sragen tengah memberikan sambutan. Mari kita simak bersama untuk sambutan Bupati Sragen pada kesempatan pagi hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian dan anak-anakku yang saya cintai, khususnya Ibu Wakil Bupati, Ibu Sekda, Ketua PKK, Pak Kadis, Bu Kadis, Bapak Ibu Camat yang rawuh, Bapak Ibu Kepala Desa yang rawuh, orang tua, forum anak Sragen, dan tentu anak-anakku semua, anak-anak Sragen yang saya cintai. Coba anak-anak yang merasa anak-anak, angkat tangan dulu semua. Yang anak-anak angkat tangan. Oke, turunkan. Yang merasa tidak anak-anak angkat tangan. Pak Bu, ini 2 tahun saya memperingati Hari Anak di Kabupaten Sragen. Di tahun 2025 pas peringatan Hari Anak itu yang datang itu bapak-bapak semua. Bapak-bapak, ibu-ibu memperingati Hari Anak. Anaknya malah enggak ada. Kalau tahun kemarin yang duduk di depan, yang duduk berbaris di depan itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu OPD. Nah, sekarang saya lihat yang merayakan benar-benar anak dan orang tuanya. Terima kasih Pak Kadis atas perbaikan format perayaan Hari Anak ini. Nanti tahun ke depan lebih ditingkatkan lagi untuk benar-benar peringatan Hari Anak ya, anak-anak yang ceria, anak-anak yang memperingati, bapak ibunya, orang tuanya itu cukup mendampingi, sedangkan OPD-OPD-nya mengawasi dari jauh, memastikan acaranya terselenggara. Jadi benar-benar Hari Anak itu adalah Hari Anak yang menggembirakan. Bapak-Ibu sekalian, anak-anak kita itu adalah istimewa. Kalau kita belajar tentang sholat itu, ketika sholat ada anak kita, apa, mual-mual kita, atau lagi rukuk naik di punggung, atau lagi apapun, anak-anak kita itu menjadi bagian yang dalam tanda kutip ngerepoti ketika kita sholat itu, kita tidak boleh marah, tidak boleh membentak, tidak boleh menyingkirkan, begitu. Kita biarkan, dalam tuntunan itu kita biarkan anak itu merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ya, bahkan perlu, kalau perlu digendong, kalau sedang sujud naik punggung sampai nyaman dia keluar. Nah itulah betapa istimewanya anak seharusnya diperlakukan. Jadi sampai satu kegiatan yang sifatnya ritual berhubungan dengan Tuhan, begitu mulianya anak diperlakukan. Apalagi di luar yang sifatnya ritual. Berarti harus juga diperlakukan lebih mulia lagi. Nah inilah istimewanya seorang anak itu. Oleh karena itu, kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang sudah tidak jadi anak, yang sudah punya anak, punya cucu, mesti memperlakukan anak-anak kita ini secara istimewa. Yang kedua, tentu anak-anak kita ini punya cita-cita. Anak-anak kita ini punya mimpi. Anak-anak kita itu punya harapan di masa depan. Ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi pengusaha, ada yang ingin jadi apa? Bupati, ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi guru. Masing-masing punya cita-cita. Nah, pegawai bank, masing-masing punya cita-cita. Nah, setiap profesi, setiap cita-cita itu punya karakter khas tersendiri, punya passionnya sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memastikan bahwa yang dikembangkan adalah bakat anak itu. Tidak boleh kita membuat satu standar yang sama, anak ini harus menjadi seperti ini. Biarkan tumbuh berkembang sesuai dengan karakter dari masing-masing anak. Nah itulah nanti yang menjadikan anak itu akan hebat pada bidangnya masing-masing. Kalau saya disuruh belajar fisika, saya perlu belajar 6 bulan untuk menguasai satu bahan. Tapi kalau saya disuruh belajar ilmu sosial, sehari semalam kira-kira bisa. Demikian juga ada anak yang belajar seni cukup satu malam bisa. Tapi ada anak yang memang seni tidak bisa, harus berbulan-bulan baru bisa. Nah ini kaitannya dengan keistimewaan anak, kaitannya dengan bakat seorang anak. Oleh karena itu, kalau anaknya orang pinter matematika, ya rasa disengeni teman-teman. Nah anaknya orang itu apa? Gambar seni ya jadi pengen teman-teman. Nek anaknya pancen ora seneng olahraga ya jadi kon berprestasi di olahraga. Biarkan berprestasi di bidangnya masing-masing. Nah saya punya dua anak, kebetulan minatnya itu sama seperti orang tuanya. Anak saya yang nomor satu itu meniru ibunya, suka hukum, ilmu hukum. Akhirnya kuliah di Gajah Mada jurusan ilmu hukum. Anak saya yang nomor dua ternyata suka belajar pun satu jurusan sama saya, kuliah di Gajah Mada, jurusan ilmu pemerintahan. Nah itu enggak sengaja, tidak pernah mengarahkan. Nah mungkin Bapak sekalian ada juga yang sama seperti profesi orang tuanya, sekolahnya. Tapi ada juga yang berbeda gitu. Jadi kita tempatkan anak-anak kita sebagai anak yang istimewa, anak yang spesial. Nah karena ini hari anak, coba anaknya tangannya dipegang, diucapkan selamat hari anak ya nak, gitu. Nah, kapan lagi mengucapkan selamat hari anak? Ya, tangannya dipegang anaknya, putranya, ucapkan selamat hari anak bersama-sama ya. 1, 2, 3, selamat hari anak. Saya tadi datang ke kamar anak-anak saya, saya bangunkan, saya ucapkan juga selamat hari anak. Selamat hari anak, ya, papa bangga dengan kamu. Wah, gitu saja. Jadi saya sudah mengucapkan hari anak kepada anak saya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Forum Anak Sukawati tadi, aspirasi anak Sragen. Jadi Sragen ini relatif kan ada anak tumbuh di kota, ada anak tumbuh di desa. Kalau anak tumbuh di kota, itu kesulitan ruang publik untuk bermain. Gimana mungkin? Tapi kalau anak tumbuh di desa, semua tempat itu adalah tempat bermain. Kalau orang kota butuh tempat khusus untuk bermain untuk anak. Tapi kalau masyarakat kampung, masyarakat desa itu, semua tempat itu adalah tempat bermain. Jadi lapangan, tetangganya, bahkan tetangganya. Kalau di kota main ke tetangganya itu aneh. Tapi kalau di desa, kalau tidak main ke tetangganya itu justru aneh. Kalau di kota, hujan-hujan lari mandi itu dilarang. Kalau anak kampung hujan-hujan malah lari ke lapangan. Nah itu ada sesuatu yang berbeda dengan pemanfaatan ruang publik. Nah karena ruang publik kita ini karakternya adalah karakter belum mengota, gitu. Maka jadikan semua tempat itu adalah ruang publik untuk anak-anak kita menghebat. Anak-anak kita menjadi gembira dalam menjalankan hari-harinya. Jadi tentu pemerintah untuk daerah-daerah perkotaan terutama harus juga menyediakan ruang publik. Maka alun-alun yang dulu tidak boleh untuk dipakai, sekarang pemerintah kabupaten membolehkan untuk dipakai oleh anak-anak bermain di sana. Demikian juga untuk menumbuhkan minat anak membaca, sekarang setiap desa sudah ada perpustakaan desa. Ya Bu Ketua PKK. Ya, ada perpustakaan-perpustakaan desa dan gambar, bukunya variatif. Mulai dari bercocok tanam sampai cerita-cerita anak. Nah tolong Bapak Ibu sekalian, anaknya itu dibawa ke tempat-tempat yang melahirkan imajinasi, ya. Tidak harus ke perpustakaan terus untuk membangun imajinasi. Kadang juga diajak ketawa bercerita tentang Gunung Lawu, ya, atau diajak ke waduk bercerita tentang waduk. Diajak ke mana lagi? Ke sungai, diajak tentang cerita ikan di sungai itu. Jadi bisa mengeksplorasi alam secara langsung. Kalau orang kota nggak bisa, mau cerita tentang gunung nggak kelihatan, karena tertutup oleh asap. Mau ke sungai, sungainya udah ditembok semua jadi jalan. Kalau kita ke sungai, ke selokan menjadi cerita tentang ikan, sungai, dan seterusnya. Jadi manfaatkan semua tempat adalah zona yang aman untuk anak berkreativitas. Demikian juga karena ada beberapa kasus anak, Bapak Ibu sekalian, kita jaga anak-anak kita dengan baik, jadikan mereka memahami tentang apa bullying dan kita mencegah bullying, perundungan. Ya. Demikian juga kasus-kasus anak yang lain, kita sama-sama menjaganya supaya tidak terjadi pada anak-anak kita. Itu guys, Bapak-Ibu sekalian, saya selalu selamat hari anak, selamat menjadikan anak-anak kita hebat. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin bercerita, karena nanti ada mendongeng, toh. Sebelum mendongeng, daripada dongeng saya nanti didengarkan satu orang, dua orang, saya ingin mendongeng, semoga bisa didengarkan dan menjadi inspirasi. Tahun 2021 sekalian, teman saya meninggal dunia. Saya di Jakarta, dia meninggal di Jogja. Saya mendatang melayat, Bapak sekalian, karena dia dosen, profesor, maka dimakamkan di tempat khusus makam UGM para profesor. Dimakamkan di sana. Nah, ketika saya selesai sambil di makam itu, di sebelahnya saya lihat ada 4 orang, Bapak Ibu sekalian, 4 orang anak-anak muda tinggal di situ. Ya, ada 4 anak muda tinggal di situ. Saya datangi setelah pemakaman itu selesai. Katanya begini, Mas, 4 anak muda ini laki-laki semua. Mas, ini tinggalnya di mana? Saya tinggal di sini, Pak. Di mana? Saya tinggal di tempat makam ini. Ada cukupnya, Pak, di situ. Oh, di situ. Loh, apa enggak takut tinggal di kuburan begini? Enggak, Pak, kan 4 orang. Oh, berani ya, berarti ya. Ada gangguan-gangguan kalau malam? Ya, kadang ada. Apa? Ya, kadang pintu buka sendiri. Kadang ada suara-suara gitu. Terus kalau makannya bagaimana makannya? Makannya, Pak, makannya saya ya bawa bekal dari rumah. Terus masak sendiri. Sayurnya kadang beli, kadang nanam sendiri di sela-sela makam itu. Kuliahnya di mana, Mas? 4 anak ini, 1 kuliah di Fakultas Hukum UGM. Yang kedua kuliah di Fakultas Ilmu Budaya. Yang ketiga kuliah di Fisipol UGM. Yang keempat kuliah di Fisipol UGM. 4 orang tinggal di situ. Nah, terus dia ternyata dari keluarga yang tidak mampu, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa tinggal di situ? Karena mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Bapak-Ibu sekalian, 4 orang itu, ya 4 orang yang satu kuliah, yang tinggal di makam tadi, itu adalah percakapan saya dengan diri saya masa lalu. Saya sedang bertemu dengan diri saya di masa lalu ketika kuliah. Jadi pas melayat, saya sedang bertemu dengan masa lalu saya. Dan 4 orang itu adalah salah satunya saya yang sedang berdiri di depan Bapak Ibu sekalian. Dari 4 orang ini, ada yang menjadi wakil rektor di salah satu universitas. Ada yang menjadi dekan, ada dekan di UGM, ada yang sudah meninggal, ada yang kerja di Pertamina, dan ada jadi bupati. Nah, ini cerita sekilas untuk menyemangati anak-anakku semua satu saat untuk mengejar cita-cita sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, sudah tidak sabar lagi mau nonton ini. Apa ini? Tarian. Nah, ini tadi ada anak lucu ini. 2 anak di depannya, Pak, yang bajunya kuning. Coba tanya tadi. Siapa namanya? Aku anaknya Pak Lurah. Ternyata ini anaknya Pak Lurah biar ini. Kemarin, mana Pak Lurah biar suaminya, ibunya ini? Oh, di sana. Kemarin kita, saya rawur di beliau. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suara anak kami dapat dikelajin oleh Bupati Sragen, ayat.
2: Demikian tadi, rekan Indah dan juga Mitra Buana, sudah kita ikuti bersama sambutan Bupati Sragen dalam acara
3: Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 dari Pendopo Sumenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Sementara setelah sambutan selesai dilaksanakan, saat ini Bupati Sragen tengah menandatangani suara anak Sragen atau suara anak Kabupaten Sragen yang tadi telah dibacakan oleh Forum Anak Sukowati. Saat ini sedang ditandatangani oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Sebelum sambutan Bupati, tadi juga sudah perform anak-anak dari TK Negeri Pembina Sragen yang membawakan tari kelinci. Sementara hiburan-hiburan untuk hari ini dan juga panitia seluruhnya dilakukan oleh anak-anak Kabupaten Sragen, rekan Indah dan juga Mitra Buana. Ya. Saya merasa menjadi anak-anak lagi untuk hari ini, rekan Indah.
2: Dan untuk anak-anak yang mengikuti di lokasi tersebut, seperti apa untuk antusiasnya? Bisa
3: luar biasa. Untuk hari ini tuh tamu undangan 500 orang, Mitra Budi dan saudara mendengar serta rekan Indah, dan 150 orang diantaranya itu adalah pendamping dan juga ada tamu undangan dari OPD begitu ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang menikmati peringatan atau perhelatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Sragen untuk hari ini. Dan selain ada hiburan yang disajikan, ada permainan-permainan anak jadul nih. Kalau rekan Indah dan juga Mitra Buana bisa mengenang kembali, merefresh kembali kenangan masa anak-anak. Ada yang pakai apa tuh namanya ya, yang batok kelapa buat jalan gitu ya, kayak terompa. Kemudian ada ular tangga, ada mainan dadu dan lain sebagainya oleh anak-anak Forum Sukawati. Sementara ada juga dari Dinas Arpus, di sini ada perpustakaan keliling yang juga memberikan fasilitas untuk adik-adik yang mau membaca buku cerita ataupun buku yang lain begitu ya. Dan saat ini tengah dilaksanakan pemberian bantuan pendidikan yang diterimakan kepada 6 orang penerima, diantaranya dari SMP dan juga SD. Untuk SMP masing-masing menerima sebesar Rp750.000, sementara untuk siswa SD menerima sebesar Rp500.000. Ini merupakan bantuan dari Basnas Kabupaten Sragen, rekan Indah. Untuk penerima bantuan, saat ini sedang menerima bantuan dari Basnas, diserahkan oleh pihak dari Basnas, ada juga yang diserahkan oleh Bupati Sragen dan juga Ibu Linda serta tamu undangan yang saat ini turut hadir dalam acara Festival Anak begitu ya. Karena setelah ini nanti akan dilaksanakan juga untuk penampilan-penampilan selanjutnya, serta ada penampilan boneka tangan opera dari Forum Anak Sukowati, serta ada pula untuk nanti launching gerakan gendong bunda yang akan di launching secara langsung oleh Ibu Linda Sigit Pamungkas pada kesempatan hari ini, rekan Indah. Ayo kesini ya rekan Indah.
2: Boleh, nah cukup menarik sekali ya. Terasa anak-anak lagi seperti rekan-rekan tadi.
3: Oh ya nih, ngomong-ngomong rekan Indah, di rumah kemarin juga sempat gak nih mengucapkan selamat kepada anak-anak tercinta.
2: Sudah.
3: Buat Velo
2: sama
3: dan
2: Clara
3: juga
2: ya.
3: Clara.
2: Sudah. Rekan-rekan sendiri sudah pastinya juga ya.
3: Iya, sama Novel juga begitu ya. Karena tiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda.
2: Betul.
3: Seperti tadi di dalam sambutan Bupati Sragen juga sudah di jelaskan begitu, karena anak-anak memang memiliki potensi yang berbeda. Jadi kalau tidak unggul dalam salah satu bidang yang tidak diminati, jangan dimarahin.
2: Jangan dipaksa juga ya. Itu biar mengalir sendiri berarti. Ya,
3: betul, karena setiap anak memang istimewa dengan bakat mereka masing-masing.
2: Oke, cukup menarik dan, sekali nih. Pengen kesana beneran betul. Ini loh, rekan Lara.
3: Kita main
2: untuk
3: ini
2: mengikuti
3: ya,
2: permainan tradisional itu tadi.
3: Betul, kita main ular tangga berdua.
2: Apalagi melihat tadi ada boneka tangan dan dance tadi ya.
3: Betul sekali. Baik, rekan Indah, ya, demikian yang bisa kami laporkan untuk peringatan Hari Anak Nasional HAN tingkat Kabupaten Sragen ke-42 tahun 2026 dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen untuk hari ini. Kita kembali ke studio ya rekan Indah ya.
2: Terima kasih rekan Rara informasinya. Baik, untuk Mitra Buana dan rekan Rara Anggita yang sudah menginformasikan jalannya kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 untuk puncaknya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Jadi dalam kegiatan memperingati Hari Anak Nasional kali ini ada beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya tadi ada pementasan tari dari anak-anak TK, ada tari kelinci, kemudian juga digelarnya tari jangkrik genggong, kemudian juga ada yaitu promosi simpanan pelajar, ada boneka tangan dan dance, juga nantinya akan dilaksanakan launching gerakan gendong bunda yang nanti akan langsung dilaunching oleh Bunda Linda dalam kegiatan tersebut, dan juga akan dilaksanakan penyerahan bantuan buku cerita dari Bank Jateng untuk Dinas Arpus. Jadi cukup menarik sekali untuk kegiatan pada hari ini dalam memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Kabupaten Sragen. Selain persembahan tarian juga ada beberapa permainan juga ada di sana, seperti permainan tradisional, kemudian juga beberapa perpustakaan keliling juga disediakan di sana ya, untuk literasi membaca juga sudah mulai meningkat untuk di wilayah Kabupaten Sragen. Nah, itulah untuk Mitra Buana dan saudara pendengar informasi yang sudah disampaikan oleh rekan Rara Anggita dalam kegiatan memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 untuk tingkat Kabupaten Sragen yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen. Dan saat ini kita kembali ke acara selanjutnya di Buana Sri FM 94,7 MHz. Selamat siang, tetap bersama dengan Buana Asri Sragen.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Wilujeng siang, Pormiarso Sutresno. Menika pepanggihan kalian Indah Anjani wonten pasugatan Seragen Asriku. Nggih, dintenipun menika dinten Setupon nggih, sedaya kaping selangkung wulanipun Juli warsa 2026 menika kula Indah Anjani badhe ngrencangi panjenengan, badhe ngaturaken sekar-sekar campursari dumugi purno mangke tabuh kalih welas siang. Lan monggo kagem panjenengan ingkang badhe ngersakaken nggih lelakon campursari menika saged sesarengan kalian Indah Anjani wonten teleponipun 0899 ki wonten SMS WhatsApp menika wonten 0813330097. Lan tabus doso dumugi tabus 11 pasugatan Seragen Asriku menika dipun sengguyung kalian Bang Jateng Bima Mobil. Cek. Monggo menika ingkang badhe kenton-kenton salam utawi badhe ngersakaken lakon campur sari saged sesarengan kalian Indah Anjani wonten 0899 wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cantik. Wilujeng siang Mbak Cantik juga ini yang ada di Hong Kong.
1: Ya Allah, sampai 2 tahun enggak ketemu.
0: Lah iya, 2 atau 3 tahun ya.
1: 4 tahun.
0: Oh gitu. Sehat selalu ya, Mbak.
1: Alhamdulillah Mbak Indah, yo kangenku sampai enggak bisa tak ungkap ke akhirnya ayam neng sandingmu.
0: Nah iya toh pas toh lagune. Ayam neng sandinge Mbak WR.
1: Kok tahu tapi kalau dengerin ini yang tuker siapa kok ayam neng sandingnya diputer gitu.
0: Ternyata.
1: Iya. Takut ya.
0: Nah iya toh. Wah,
1: Cian. Yang sering minta lagu kan itu saya Mbak.
0: Oh ngaten. Nah yang ngepasi iya. Pas langsung melepuh sisa nih. Pangestu nipun saya sehat menika.
1: Alhamdulillah.
0: Injih.
1: Saya tunggu-tunggu sampai berhari-hari. Alhamdulillah dapat kesempatan hari ini hari
0: nah,
1: ini.
0: Iya. Lama enggak ketemu ya Mbak ya. Enggak pernah siaran jam segini kok.
1: Iya betul karena kalau sore kan ibu saya kan sudah pulang jadi ya mohon maaf.
0: Enggak bisa dengerin. Gitu. Bisanya jam-jam segini.
1: Iya, sama siang. Karena kan ini hari Sabtu, apalagi Sabtu kan di rumah. Ya kemarin itu dia pergi sampai sekarang belum balik. Nanti baliknya jam 5.
0: Oh gitu.
1: Jadi kan besar pergi.
0: Iya, iya, siap deh.
1: Mau ngantri lagi nggak Indah?
0: Apa?
1: Agak susah sedikit. Yang KM-nya kayak gitu, musiknya yang apa ya?
0: Apa?
1: Aku bahagia. Karo kowe.
0: Aku bahagia. Aku bahagia karo kowe.
1: Iya.
0: Aduh, apa itu?
1: Aja deh. Bagus ya. Oh iya betul. Aku bahagia karo kowe, Mbak.
0: Oh iya iya iya. Itu liriknya ya. Itu ya.
1: Itu judulnya, Mbak.
0: Oh, tak kirain liriknya. Aku bahagia karo ya. Kowe. Coba,
1: ya,
0: coba.
1: Ya, liriknya juga gitu kayaknya.
0: Oh iya, aku bahagia karo kowe. Sudah ketemu ini, Mbak.
1: Alhamdulillah, itu bagus banget.
0: Ini favorit lagi buat Mbak WR ini kelihatannya.
1: Iya, ya, Mbak. Lagi nunggu. Akhirnya yang gimana, yang kan saya jauh. Jadi ya begitulah. Karena LDR walaupun
0: sudah
1: tua ya Mbak.
0: Nggak apa-apa, LDR. Yang penting tuh percaya ya. Saling percaya.
1: Itu yang cuma satu tokil.
0: Nah itu yang terpenting.
1: Iya Mbak, betul. Ya saya tunggu-tunggu sudah ketemu.
0: Nah
1: hari ini spesialnya buat Mbak Indah.
0: Terima kasih lah ya toh.
1: Iya bagus Mbak lagunya nanti.
0: Tak dengerin nanti.
1: Iya sama Kang Masnya ya.
0: Iya.
1: Bagus banget bagus. Sama Kang Masnya.
0: Oh gitu. Kang Masnya siapa di rumah ya? Kang Masnya di rumah toh.
1: Suruh dengerin Mbak.
0: Oh suruh dengerin. Berarti Mbak WR juga harus anu teleponnya di rumah dulu dong untuk dengerin ya.
1: Enggak, masnya Mbak Indra, kalau punya saya kadang dia ngintip kok.
2: Oh gitu.
1: Saya kan enggak nyala-nyala Mbak. Dia itu dengerin kan, saya juga enggak tahu. Kenapa istriku telepon?
2: Ternyata juga anu ya. Juga tetap dengerin ya. Tahu-tahu. Ternyata istriku on air.
1: Malu ya, sampai kemarin.
2: Nah iya.
1: Kenapa nggak bilang
2: ini? Oh nggak kirim salam buat diriku, nih.
1: Nggak kalau dia. Kamu juga kaget Mbak. Dia itu ketawa. Dia mau SMS katanya nggak bisa masuk gitu. Karena kan saat itu saya buat telepon, tetapi itu nggak tahu kok nggak bisa masuk, nggak ada sinyal atau gimana. Sudah selesai baru masuk itu.
2: Iya ya.
1: Jadi saya malu. Kalau ini kelihatannya nggak dengerin karena dia baru beli buah tadi.
2: Oh gitu, baru keluar.
1: Iya. Mau diperkenalkan untuk siapa nih?
2: Monggo untuk siapa Mbak?
1: Buat Bapak Pono, Pak RT, Pak Sarbini, Pak Eko, Pak Jasino, Mas Biar, Mas Is, sama Mbak Yuninya, Mas Kik juga, terus Mas Roni, Mas Yuli Anggesmara, itu Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Nana, Mbak Rus, Mbak Martini, terus siapa Mbak banyak ya?
2: Siapa lagi?
1: Itu bunda-bunda semuanya lah Mbak. Tanpa terkecuali sudah lama ini. Nanti kena marah 5 menit loh Mbak.
2: 5 menit kena marah. Iya siap Mbak.
1: Iya takutnya nanti di belakangnya kelamaan, nanti lagunya gak kepik.
2: Iya. Pengertian berarti. Gitu.
1: Iya kasihan Mbak. Kalau kelamaan itu takutnya yang yang belakangan nggak keputar itu kasihan kayak saya.
2: Nah,
1: kalau lagu nggak
2: sedih ya. Leo lah nggak sedih ya. Duh, kok nggak diputer ya laguku.
1: Iya. Walaupun cuma lagu sih.
2: Nah,
1: iya. Kalau saya ya tenang, saya lihat di YouTube.
2: Iya siap.
1: Kalau lagunya nggak keputar langsung saya lihat di YouTube.
2: Tapi beda loh. Beda loh tapi tetap kok ya.
1: Iya betul Mbak.
2: Oke. Okay.
1: Ya mohon maaf ya Mbak, ini kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Buat selamat bertugas, tetap semangat. Salam sama si kecil yang ganteng yang cantik.
2: Terima kasih.
1: Sama yang di Hong Kong. Itu saya lihatin terus Mbak kalau joget itu.
2: Masih digunakan juga itu kemarin. Masih buat mainan.
1: Masih bagus. Masih bagus apa sekarang?
2: Masih bagus. Iya.
1: Terima kasih Bude. Lucu banget dia.
2: Oh, Mbak baru suka-sukanya tuh tiap hari mainan terus.
1: Iya enggak apa-apa. Suruh hati-hati itu kalau ngabit ke itu loh. Kalau pecet-pecet.
2: Pecetnya.
1: Satunya kayak tangan saya.
2: Lah iya ya. Mbak, pokoknya jaga kesehatan, selalu hati-hati di sana ya, Mbak ya.
1: Iya, alhamdulillah ini sudah
2: membaik. Sudah mendingan ya.
1: Iya, alhamdulillah Mbak. Aplikasi ini itu kerja pun juga alhamdulillah hari ini.
2: Oke, iya Mbak.
1: Mbak Indah, tetap semangat. Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yuk, kereng kembali kasih buat Mbak WR yang ada di Hong Kong nih ya. Yang sudah bergabung. Nah untuk lagunya mangke ngersakan aku bahagia karo kowe. Waduh liriknya tur ini sae oh mangke tak rungokke. Matur sembah nuwun kagem Mbak WR nggih, mangke dipun tenggo sekaripun lan sak wingkingipun wilujeng siang LPPL Buana Asri.
3: Jeleng kabeh pamit.
2: Bagus Pak Pono.
3: Nggih,
2: pripun.
3: Lagune anu Mbak, apa niku? Anu Tuku Brambang Menyang Cibatu.
2: Iya, bagus. Lah nggih tebih menono.
3: Lagi nyuwun tembang. Tatu.
2: Tatu, jeh saged.
3: Nggih tatune ringan mboten apa-apa, nak tatune ngadi. Jane tatune jane namung tatu namung sak jam, Mbak.
2: Oh, ngaten.
3: Tatu mung sak jam. bisa jam tangan, bukan sak jam dinding.
2: Nah, inje.
3: Tak tumbung sak jam jangan. Bisa jam tangan.
2: Inje.
3: Salam kagem anu, Mbak. Salam kagem Bu Sri, Bu Pak Jayus, Pak Lapan, Pak Jatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sabarno, Pak Mas Jika, Pak Kabulo Alit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Subi, Pak Gunawan Hari Haji.
2: Inje.
3: Salam mugi Pak Rasi Kasibiro, Pak Yono Kasibiro, Mbak Ari Boten Bimbing, Dukun Boten Ibonggo, Pak Yadin Bonggo, Pak Ete Mimbu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatmu, Mbak Edi Pon Puninu. Mboten kesupen salam kagem Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Mboten Ngablak, Bu Rabu Prayetno Gedung Kidul, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rafael, Mama Tato. Salam mugi Mbak Larasati, Mbak Ani, Mbak Widanisi, Mbak Warti, Mbak WR, ada Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mamane Aswa, Mbak Nana, Kacung Pak Rohman, Soji Wonten Ponotolo, Pak Dian, Pak Yon Plastik, Pak Bujo Mas Diyar, Wonten Jaten, Mas Dalio, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Dima, Mas Muji, Mas Bari, Mas Abrilian, Mas Yudian Jasmara, Mas Eko, Mas Is, Mas Is, Mas anu Mbak Rus wonten ing Griko. Salam mugi Mbak Nana, Mbak WR lajeng malih lan ugi pagian Pak Jan Plastik.
2: Nggih.
3: Ugi anu Pak Jemat lajeng anu Mas Adi Setiawan Mbah Timbul, Mas Yanto Pengko Pak Topik wonten Kuburjo.
2: Nggih.
3: Lan ugi sinten malih nggih tinggal gelang Parwasi Teknologi SBS Jaya Kemawon.
2: Nggih.
3: Nggih, sugeng kanan kanthi atur niku Mbak napa niku? Napa niku godhong poso disuwir-suwir. Disuwir-suwir nuli dibuang ana ing kali.
2: Nggih.
3: Nek diroso-roso sarta nek dipikir-pikir. Nyetel RBA dadekke seneng kaya mangan imbuh ping gula Bali.
2: Meleh.
3: Ora jadi kedemange. Dadi niku onde-onde. Tiba ing dalan jadi ini penggede kok kelambine tambalan
2: ya
3: penggede ini kok kelambine dicet ini jadi penggede ini tapi ini tetap juga malih mawon nampun itu dursosono dursosono anu dikon tuku paku lanek mung kaya ngono ya lubung tanggaku
2: kelas cedak Pak yuk gereng matur sembah nuwun menika nggih kagem Pak Pono Setyocipto lah yo pilih tanggone wae sing luwih cedhak nggih matur sembah nuwun nggih lami lujeng siang menika saking soto bebek cawas Didi Kempot. Nah, lelanganipun kenton kagem Mas Roni, Nona Adelia, Mbak WN, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Eyang Pono. Wonten Bapak RT matur suwun yuk gereng matur sembah nuwun menika ingkang sampun miyos soto bebek cawas saking Didi Kempot nggih. Siap nggih mangke dipun tenggo. Lah monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Anasri, kalau Mbak ingkang wonten Hong Kong. Nah, wonten Mbak WR badhe ngersakaken aku bahagia karo kowe. Monggo sekalipun dipun tampi nanging saderengipun panjenengan pinanggih rumiyin kalian Bang Jateng Bima Mobile.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
6: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
6: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
6: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Wangsul malih menika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen nggih. Lan kula sampun wonten aku bahagia karo kowe, ugi tatu kagem Mbak WR lan Pak Pono matur sembah nuwun kagem panjenengan sedaya. Wilujeng siang menika kula wau ingkang sampun miyos wonten Bapakipun Mita, wonten Bomati Masaran Baje nyuwun tandha mata. Lan matur suwun sanget lan salamun kagem sedaya kemawon nggih. Sakwingipun Land of Java Man, Bapak Jasmino menika badhe nyuwun langenipun tembang asmara nggih saking Mbak Safitri kinten kagem Mas Diar, Ibu Sri Wahyuningsih Benersari, Mbak Ros Anjarini, Mbak WR yang pono ugi lan matur suwun yuk kreng. Matur suwun kagem Pak Jasmino. Ugi wilujeng siang kagem Mama Fajar. Denok Mbak dipun puteraken nggih, siap Mama Fajar, mangke dalam katuraken nggih sakaripun. Lah menika alhamdulillah matur suwun Mbak Indah Anjani yang baik hati, laguku sudah diputer, suami ne Mbak juga denger toh. Iya nih. Buat Mbak Indah tetap semangat ya. Matur sembah nuwun sami-sami Mbak WR wonten Hongkong ingkang sampun miyos malih. Lan monggo menika tasih sesarengan kalian Bu Ana Asri, tasih dipun sengkulung kalian Bang Jateng ingkang tasih ngerencangi dumugi mangke tabuh 11 siang.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

meneh yen pas udan-udan ngono kae. Wah jan soto bebek rondo cawas kuwi walah kileng-kileng pesta jan

Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Wangsul malih menika tase sesarengan kalian Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen nggih. Wonten aja nesu ugi lamunan kalau wau sampun dalem katuraken kagem panjenengan nggih. Menika wontenipun kalau wau tembang asmaranipun menika sampun dalem katuraken wonten Mbak Ririt Rengganis nggih, matur sembah nuwun. Lan monggo menika tase wonten pasugatan Sragen Asriku saking Mamai Aswa. Mbak Indah mau tanya apa nih? Oh, ndak belum masuk menika nggih. Matur sembah nuwun kagem mamaipun Aswa. Monggo ngapa Dik ngersakaken malih lelakon campur sari tase serangan kalian Indah Anjani wonten 8909 wilujeng siang LPPL Buana Asri.
1: Wilujeng siang.
0: Injih wilujeng siang ugi.
1: Nah,
0: terus apalagi pirang pitung lagi. Nah, iya toh. Jan. Ya Mas, es apa kabar? Sehat selalu.
1: Sehat walafiat insyaallah. Sehat dan
0: amin.
1: Dari jiwa tenaga.
0: Amin. Diamini komplit juga ini.
1: Nah, iya. Kapan ya ya telepon aja katakan buat rampung.
0: Iya toh. Wes, aku tuh sabar ini. Oke, sabar ya.
1: Jadi aku pasti tinggal terus telepon aja. Kita Iki jarak.
0: Oh, aku jarak Mas esok. Sabar gak ngono lho.
1: Tapi fotonya waktu nentai melatih kesabaran.
0: Nah, ternyata yo sabar tenan nung tiange.
1: Sabar apa? Apa keput air lunas?
0: Waduh, ojo toh. Eman.
1: Apa keput dari runa atau keput dari hijau?
0: Gemes aku mana ya?
1: Iya. Jaket aja ya.
0: Panges tuh nipon saya sehat menikah Mas Is.
1: Tak buat cepat aja kan. Kasih kasih apa tak telpon lu tak kian.
0: Dedup tenan akhirnya ya kecantol.
1: Lah ya baru nyantol kok mau coba biar, pakai foto biar terus kayak dia lu mana ya terus apa nanya?
0: Mesake sing WA nunggu ket mau kok gak diputer-puter mengge.
1: Lah iya iki foto BI sapa ya gun we.
0: Akhirnya ngono ya.
1: Akhirnya. Berapa sebentar nah. Apa mak seles ngono.
0: Langsung ceres nih, Mas.
1: Oh.
0: Nah iya toh.
1: Lagune Pak Setio, Pak.
0: Ngersake napa menika?
1: Setio.
0: Setia tuhu apa setia?
1: Ternyata gak kaget tuhu.
0: Gak,
1: turut jadi cak bong-bong gue.
0: Oh no. Nah. Yes, setia, mungkin sakit.
1: Jadinya buat kendali. Sudah kini, sudah kini.
0: Minje.
1: Sudah Fatima, sudah Yasman. Sudah Gun, sudah Miko, sudah Ninu.
0: Bunda Ninu.
1: Sudah Natali. Dan akhirnya telepon di halus, lembut.
0: Nah, iya.
1: Satu toh. Persatu, harus terpata-pata. Ya, lah. Ya, iya, iya, iya.
0: Halus sih, Rai Ram ya.
1: Aku bayar sih. Di 40 tahun yang lalu, kok yang apa ya? Iya, iya.
0: Putri Solo.
1: Iya.
0: Saking halus sih.
1: Lah yang 40 tahun yang lalu kaya ngopo ya. Pokoknya kalian. Terus buat Buda Suranti yang sebut bareng sebut terus buat kemana Pak?
0: Pripun.
1: Buat Pak Putri. Pak Mbak apa sakit? Pokoknya sebut ya Mbak Mbak
0: Lah ya Mbak
1: Mbak segera kancane. Sakit tuh Mbak dia Mbak?
0: Sakit.
1: Lagi sakit.
0: Oh, sakit nopo?
1: Kemarin kan rusak.
0: Oh, mungkin enggak sehat malah.
1: Tak komentari itu sakit nopo. Aku dewe dewe.
0: Nah
1: iya ta.
0: Mungkin enggak sehat ceh.
1: Orang kita mau sambut ukur dari seluruh cipta naik biaya dari itu betul aku
0: lama lain je tak
1: awak pas jalan baru dua pintu saya
0: Lalalala, selemari dua pintu, Jan, Jan.
1: Buat Bakri, buat Bakri ada di Dawung. Terus Bapak Elita, Pak Timbul, Pak Kono, Pak Eko, kita ini sangat lagi kok ini.
0: Oh, gitu?
1: Oh. Ya, Pak Eko, Kono, gue gitu.
0: Nah, di Sawang-Sawang Kaduan pun gitu berarti.
1: Nah, ini sangat lagi kok Pak Eko, Pak. Bisa, bisa, bisa, bisa. Oh,
0: ngono.
1: Terus buat Pak RT, Pak RT lama gak lebih ya, kok ya?
0: Lama, tapi kadang ya WA.
1: Terus buat Pak Mul, pada Pak Mul ini urutannya terus anu mamai aswai urutan apa?
0: Oh, wes dia pakai wes urut wi.
1: Wes wi gadengan iki, gadengan iki.
0: Waduh, ngante apal?
1: Ada apa? Buat Mbak Ani, Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Gemoy Mbak Ani itu aku.
0: Mbak Ani cantik gemoy.
1: Nek Mbak Mbak Ani lihat Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Padahal aku ngomongin Mbak Ani itu udah tahun 90-an.
0: Iya.
1: Udah 90 sampai mendengarkan Mbak Ani. Sekarang,
0: Mas ini kok belum ketemu Setia tok nggih. NS Sotiai Mas, Setia maksudnya.
1: Ya itu kan. Setia.
0: Setia nggih. Saking Niken.
1: Enggak aku wong Jawa Setia ngono. Sampe kan orang Indonesia ya.
0: Ayo.
1: Terus buat
0: Mbak Sinta,
1: Adik Suda, terus buat Mas Aat, Mas Brahma, terus ini buat Kak Ros,
0: Kak Ros,
1: buat Kak Ros dan Dek Anjari. Buat Kak Ros dan Anjari ini, terus buat Dek Nona dan Mbak Adelina, terus buat Mbak BN, terus buat Si Weda, terus buat Ton Dahlia.
0: Komplit di kape, wes.
1: Komplit dong, Mary yuk.
0: Alah ya.
1: Mary yuk.
0: Tak Mary.
1: Kan Mbak BN, Mbak BN dibilang kok Mbak Weda orang, aku Weda itu.
0: Iya. Wes, langsung dengan Mas Is, wes. Hubungi sama lepuh. Tapi
1: kayak Pak anu buat Kak Arus dan Dek Anjari ini gak bisa langsung kabar ya, nesu kok.
0: Gak nesu kok.
1: Nesu.
0: Nah ya.
1: Kayak Arus bilang kok Anjari ini orang kayak gini. Nah. Dan aku kayak gini kasih kayak gini. Nah. Repot dong.
0: Lah ya repot banget ya.
1: Buat Pak Nona dan si Adelina kayak. Dibilang Nona itu
0: anu Adelina. Nah mesti ya nesu. Aku tak rayong. Mary.
1: Mary.
0: Iya.
1: Tangki wone juga bilang tangan tangan jauh.
0: Ya, iya.
1: Itu terus buat semuanya nyanyi terus Mas Aat.
0: Mas Aat mah tonggo di dewi lali.
1: Mau tonggo di dewi lali rezeki wong kayak gue kayak
0: pi. Lah piye kayak wong iso lali.
1: Saya kok gak untuk kemaki ya, Pak.
0: Oh, nong.
1: Oh, anu ugi anyar.
0: Waduh, dibancaan no, Mas.
1: Dari gue orang baca arti yang anak luar biasa mau maafin ya.
0: Oh, no, tak.
1: Ini karpet.
0: Nah, ditunggu bancaannya malah rateko.
1: Rateko, karena mau maafin, tak ada.
0: Nah, iya, tak.
1: Buat aku.
0: Engkau tuh kok aneh es dawet, Tess.
1: Nah, iya. Buat semuanya tertutup kecuali, buat Mbak Indah.
0: Oke.
1: Ya, aja nih, jadi seminggu lagi kita lihat.
0: Ya, wes, Pak Is.
1: Terus ganti, tak?
0: Tereng.
1: Lah iya.
0: Ora sing ganteng nek bancaan.
1: Oh, nek tak gawe iki Indah Jari ini kok ana wong lesu neh.
0: Lah iya wis beto iku.
1: Lah iya Indah Jari ini lho kan. Gurun sik meneh melaku kae meneh melaku kae.
0: Nah. Sebab
1: iki kapan ge? Bagi kapan ge?
0: Aku mau aku nek dielu-elu ngono mesti.
1: Lah iya mau ngono.
0: Lah iya.
1: Iki seneng paten nok.
0: Nah, iya no.
1: Pokoknya untuk semuanya tak kecuali buat Mbak
0: Ida,
1: Mbak Ida, ya, semuanya kati.
0: Amin.
1: Pokoknya aku pun ketemu, mungkin tuh lah. Iya, tuh bos, saya nggak apa-apa gitu, sekian. Pelihane, arum lima lima arummu.
0: Sempatnya aku wes ayam sek, wes seneng sek.
1: Buat ini, Mbak. Anu, itu pun sesuai mungkin, sesuai mungkin. Bener. Aku pengen telepon.
0: Ya, mumpung isah lebih loh.
1: Yuk
0: greng matur suwun Mas Is, wis lega ya Mas Is ya. Sampun saged kenton-kenton salam ya Mas Is. Mangke sekaripun setya saged dipun tenggo mawon mangke dalem katuraken kagem panjenengan lan sak wingkingipun Mas Is wilujeng siang LPPL Bu Anasri.
2: Wilujeng siang diajeng.
0: Wilujeng siang ugi.
2: Pripun pawartosipun?
0: Pangestunipun saya sehat menika. Menika wonten GSA nggih.
2: Mboten klentu.
0: Mboten kemutan menika Bunda Surati. Kados pundi pawartosipun Bunda sehat?
2: Alhamdulillah sehat ya Ida.
0: Alhamdulillah njenengan pinggir.
2: Itu gimana?
0: Pripun?
2: Dikecil-kecil
0: di rumah.
2: Oh, di rumah.
0: Inje.
2: Gak ikut mamai.
0: Sekolah.
2: Oh, sekolah.
0: Inje. Tetesnya mboten tumut menika.
2: Niki mau Mas Is napa Mas Kis to?
0: Mas Is.
2: Oh, Mas Is.
0: Inje. Lo. Kok langsung mandepi pripun niki? Tahu-tahu kok langsung menghilang ini Bunda Surati wonten GSA nggih. Nggih mangke saged miyos malih Bunda. Dalam tenggo nggih lan monggo menika wonten denok rumiyin pamundutan saking ingkang kala sampun miyos wonten Mama Fajar monggo dipun tampi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai

0: DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Jeng sampun wonten Mbak Niken Salin Drisotia kagem Mas S nggih lan ugi kagem Denoko Bu Fajar matur suwun sanget nggih. Lan salajengipun Bunda Lis Wilujeng Siang Mbak Indah sugeng ngayahi mugi tansah sehat semangat nyuwun sekaripun madyun ngawi. Salamipun kagem Mas Is ugi Mbak Yuni, Mas Brahma, Pak RT, Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Rus, Bunda Suradi, Mbak Ani, tiga-tiganya matur suwun sanget. Sami-sami. Kagem Bunda Lis karipun sagetipun tenggo. Salajengipun menika wonten Mas Andri. Wonten mantingan ngawi Jawa Timur, Wilujeng Siang Kak Indah. Wah, seneng banget aku hari ini iso gratis dengerin suara Kak Indah yang bening kinclong glowing. Matur sembah nuwun. Lagune Parang Trites versi lawas ya Mbak yang Minul dan Mbak Titi. Oh nggih. Lan menika habis Kak Indah siapa yang siaran? Ada Mbak Dewi Rateh mangke nggih. Lan menika Bunda Suradi putus di jalan Mbak Indah kula lagune kalih salam derek Mas Ismawon Mbak Indah, waktunya buatan cukup matur suwun sangat lah ya, atau putus di jalan. Siap mangkit dipun tenggo mawon nek wektalipun nggih tasih dalam katurakan sekalipun kagem panjenengan. Menika kita badhe saleng-sareng midhangetaken rumiyin kumandang adzan zuhur wonten wilayah Sragen lan sekitaripun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di gelaran Sragen Asriku. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan terima kasih. Salam yuk gerang.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
5: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
5: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
6: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakglenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
9: Nelayan of Java Men.
10: Simfoni Kenangan 94.7
11: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, dimanapun Anda berada, dari kawasan Veteran 21 Sragen, 94,7 MHz Buana Sri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana siang hari ini, edisi siar di hari Sabtu 25 Juli 2026. Bersama saya Dewi Ratih, menemani Anda Mitra Buana di Simfoni Kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama untuk menemani suasana siang Anda di akhir pekan ini. Baik, yang mau bergabung di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, Dewi tunggu atensinya. Dan kali ini di line telepon, Buana Asri Sragen.
1: Buana Asri Sragen.
0: Iya.
1: The Land of Sapamen.
0: Bagus.
1: Selamat siang Mbak Dewi.
0: Siang juga Mas Is.
1: Minta lagu.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari Julia Sitanggang. Lagunya dari Julia Sitanggang.
0: Iya, yang?
1: Maria.
0: Maria.
1: Indahnya purnama yang berseri, tiada seindah senyummu kasih. Lagunya yang itu, Mbak.
0: Iya.
1: Persiannya buat Mbak Dewi dulu, Mbak Luka, juga gak akan sampai selalu sehat, kan selalu Tuhan harus berada.
0: Iya, amin.
1: Buat Tindali, Bunda Natali, Bunda Jiri, Bunda Yata, Bunda Kus, Bunda Miko, Bunda Nino, Bunda Surati. Wah, Bunda Surati, jadi kok telepon kok putus, Mbak.
0: Oh, terputus ya tadi. Lah mungkin ini ya kuotanya, paketannya.
1: Enggak, sinyalnya kurang bersahabat.
0: Oh gitu, sinyal.
1: Terus buat Bunda Nakali. Terus Bunda Nino, Bunda Nino lagi. Ini jebel, gak apa-apa weh. Ya hari ini buat Bunyi Jadi ini Bunda Fatimah, buat Pak Putri, Pak Adri Bindawung. Terus buat Mas Andri, Mas Rani, Mbak Timbul, Pak Pono, Pak E, Mista, Mas Kris di Samaran semuanya. Terus buat Pak RT, Pak Mul, buat Mamai Aswa alias Mbak Ani dan Mbak Ani, dan Mbak Ani yang cantik dan gemoy.
0: Iya.
1: Kata Mbak Apin. Terus buat Mbak terus buat Mbak Martin Berberi, terus buat Kak Rus, terus buat Bi Ajarini, terus buat Bi Nona, buat Mbak Adelina, terus buat Mbak Aat, Mas Drama, terus buat Mbak WR, buat Kak Werja, buat Bi Daria yang Jokong, semuanya sampai kecuali. Buat Mbak Dewi, terima kasih. Tak tunggu lagi ya.
0: Iya.
1: Yuk,
0: greng. Terima kasih Mas S yang ada di Mojowetan sudah bergabung ya di Simfoni Kenangan siang hari ini. Baik, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya di line telepon, SMS dan WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri ada Bapak Imita di Bomati Masaran minta lagu Birunya Rinduku Ria Angelina. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yuk greng. Iya, terima kasih untuk Bapak Emita di Bomati Masaran. Baik Mitra Buana, Dewi Ratih masih menemani Anda siang hari ini dan sembari menunggu kembali atensi Anda di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nah, kali ini Dewi hadirkan Dewi Gita. Jujur nanti dirangkai Julius Sitanggang, Maria.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Baik mitra Buana dan pendengar ya, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda di suasana siang hari ini. Dan di line telepon ya 0271890799 Buana Asri Sragen.
1: The Land of the Paman.
0: Bagus.
1: Jelma itu kendelangku pergi berdua. Minta lagu gereja tua.
0: Gereja tua.
1: Ya, salamnya untuk semua saja.
0: Iya.
1: Ya, sebab tadi acara campur sari sudah saya senggoli. Ya, salam untuk semua saja tanpa ketua.

0: kesehatan. Ya semuanya selamat menikmati lagu lama SBI yang dipandu oleh Mbak Dewi Ratih dengan teriring ucapan. Itu lho Mbak, itu jalan di Ngelebak itu sudah beraspal. Iya Mbak, itu jalan di Ngelebak itu sudah beraspal. Itu bergabung RBA atau nyetel RBA. Ya. Nyetel RBA ditanggung halal.
1: Iya.
0: Ya, ya ditanggung halal. Nggak usah ragu-ragu itu loh Mbak, itu ya, masih lagi apa itu belum Mbak, apa itu di Cibatu ada toko menjual paku. Kalau hanya seperti itu ya, itu kalau hanya seperti itu mendingan tetanggaku. Bukan gitu tuh Mbak itu ya, atau gini Mbak, apa itu anu bagaimanapun juga lebih senang main lompat-lompatan. Bagaimanapun juga tetap lebih cocok dengan yang di cekat jembatan. Ya, demi caca Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih, yuk gereng.
1: Yuk gereng, terima kasih Pak Pono di Sambirejo. Lagunya nanti Gereja Tua dari Pambers ya. Baik Mitra Buana, di WhatsApp-nya Buana Asri ya, disapa dulu ada Bunda Ngatmi yang ada di Karangbendo. Selamat siang Mbak Dewi. Selamat siang juga Bunda, sehat Mbak? Ya Alhamdulillah. Bunda Ngatmi, nanti lagunya Birunya Cintaku. Terima kasih Mbak Dewi, baik terima kasih kembali. Kemudian sugeng siang Mbak Ratih, kirim salamnya kangge bosku Mas E, salam kenal aja dari Mas Aat. Lagunya Bruri, Ayah. Oke, terima kasih Mas Aat sudah gabung juga ya di Simfoni Kenangan. Satu lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Dewi, gimana punya kabar Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik, semoga sehat selalu ya. Salam juga nih, semoga doa yang sama ya untuk Mbak Wardah Dahlia di Hong Kong. Mudah-mudahan juga selalu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Kawasan streaming hadir, requestnya Jangan Lagi Kau Menangis Untukku dari Rano Karno. Salamnya gandul Mas S aja buat Mbak Dewi, selamat bertugas, tetap semangat, semoga tidak lekas capek dan terima kasih yuk gereng. Oke, terima kasih Mbak Wardah Dahlia untuk atensinya. Baik Mitra Buana, tentu lagu-lagu dari Simfoni Kenangan ya bakal menemani indera dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Yang pasti kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Didi Dores, Bawalah Dia Dalam Mimpiku, nanti dirangkai Pambers Gereja Tua.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali Simfoni Kenangan menemani Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, masih kami tunggu atensinya ya. Line telepon, SMS, dan WhatsApp.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, selamat siang untuk Mas Yulian Jasmara. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Tolong dong di play maafkan diriku dari Heidi Diana. Salam-salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Nino, Eyang Pono, Bunda Ros, Mbak Dahlia di Hong Kong, Mbak Martini, salam kenal Mas Aat di Putatan dan semuanya dari yang terlupakan Yuli Anjasmara di Seragen Tina. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali ya untuk Mas Yuli Anjasmara. Mitra Buana dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di jam 14 waktu Indonesia Barat nanti ya, bersama lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama yang kami sajikan untuk Anda. Dan sembari ini ya, kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat saatnya Buana Asri FM Radio Publik Seragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Siang. Nah, kali ini sebuah lagu dari Helen Sparinga, Birunya Cintaku. Sembari menantikan Warta Berita Siang, dan kita akan kembali di Simfoni Kenangan usai Warta Berita Siang. Tetap stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
2: Yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik.
0: KPK tegaskan penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung. Empat tim yang tergabung di Grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 25 Juli 2026, saya Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa penitipan penahanan ex-Jampitsus di rutan KPK merupakan kerangka koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan Agung. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan penitipan penahanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi antar KPK dengan Kejaksaan Agung. Menurut Budi, penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang telah diterima KPK. Berdasarkan permohonan tersebut, Febri ditahan selama 20 hari pertama. Meski demikian, Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidikan Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
1: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti, mengatakan perkara yang menjerat Febri telah menjadi bagian dari koordinasi KPK sejak masih ditangani Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Eli menyebut KPK terus berkoordinasi secara aktif dengan penyidik Kejaksaan Agung agar penanganan perkara berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
4: Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansah, memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsup? Kami sudah dari awal intent melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan bantu perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan.
3: Sebelumnya memang Kejaksaan Agung telah menerbitkan seperindik baru, di mana seperindik tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Adriansah. Selain penyidikan TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan oleh kepolisian, yaitu dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PLTU PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini berfokus dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat, dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
6: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir, serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
5: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam, seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
7: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
5: Diperbaiki pasca bencana.
7: Iya, prioritas yang
5: prioritas
7: paling prioritas.
5: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki, kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
7: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
5: Evaluasi
7: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
5: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
7: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
5: Anggaran sudah ada, dan saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
7: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
5: Ya.
7: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
5: Anggarannya untuk semua itu sekitar
7: 10 triliun ya Pak?
5: Ya, 10 T.
7: Oke.
6: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
8: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
9: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat telah dilakukan Pemda baik Agam, Pemerintah Sumatera maupun Pemerintah Pusat, ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, hingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan segala struktur, pertanian, irigasi dan lain-lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini terutama di kecamatan dan negara-negara ini terlalu bencana bisa kita laksanakan.
6: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti di SDN Gendengsari, Yogyakarta. Rosihan Anwar melaporkan.
10: Program PID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
11: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
12: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding?
10: Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
11: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Genengsari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
12: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman?
10: Mungkin kalau mau belajar tapi bisa mematikan mau belajar coding itu mungkin bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada yang nggak pakai matematika juga.
11: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
12: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
10: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu saya bakal hampir nyerah, tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi nggak terlalu.
11: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
13: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
11: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat, belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono, selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan prediktif dan manajemen lalu lintas udara. Farida Kusnia melaporkan.
14: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltek Bank Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias saat memberikan orasi ilmiahnya dalam Yudisium.
15: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
14: Sementara itu, Direktur Poltek Bank Surabaya, Ahmad Bahrawi, mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
16: Di dalam dunia penerbangan, kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI artificial intelligence semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
14: Direktur Poltekbank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltekbank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltekbank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen, menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Mulato Isaan melaporkan.
17: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
18: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati, dan sejumlah anggota dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo, Roh Sudianto. Rombongan anggota dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
19: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air, semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita. Memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
18: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
17: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
18: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Ricardus Kota melaporkan selengkapnya.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
2: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
20: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
2: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
20: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan dan penularan HIV di Kabupaten Ende diharapkan dapat terus ditekan. Dari Ende, Kota Pancasila, Ricardo Scotta, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Tiongkok mengecam tarif baru Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan 59 mitra dagang lainnya dengan dalih dugaan kerja paksa. Beijing menegaskan perang dagang tidak menguntungkan pihak manapun. Hal itu dilansir dari Global Times pada Sabtu 25 Juli 2026. Sementara itu sejumlah negara termasuk Sekutu Amerika Serikat turut menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tersebut dan beberapa di antaranya berencana membawa sengketa itu ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Informasi dari dunia olahraga, 4 tim yang tergabung di grup A Piala Presiden 2026 akan saling berhadapan di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung pada sore dan malam nanti. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Senpi Hilmansyah dari RRI Bandung.
21: In front of us we have head coach of RRI Bandung coach Igor Tolkien, also the assistant coach.
22: Empat tim akan bersaing di grup A Piala Presiden 2026. Mereka adalah Persib Bandung, Arema FC, DPMM FC asal Brunei Darussalam, dan Tamwins Rovers dari Singapura. Persaingan grup ini langsung dimulai sore nanti di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tamwins Rovers pada sore hari. Sementara pada malam harinya, tuan rumah Persib Bandung akan menghadapi Arema FC dalam pertandingan yang sekaligus menjadi bagian dari opening seremoni Piala Presiden 2026. Laga Persib kontra Arema menjadi sorotan karena akan menjadi debut kompetitif sejumlah wajah baru Maung Bandung di bawah arahan pelatih Igor Tolik. Meski demikian, Tolik masih merahasiakan komposisi pemain yang akan diturunkan pada pertandingan perdana.
23: Semua pemain baru tersedia untuk pertandingan, tetapi saya tidak akan membocorkan 11 pemain pertama sekarang. Saya akan menyampaikannya sebelum pertandingan, saya setelah tahu susunan pemain, tetapi kalian akan mengetahuinya besok.
22: Sedangkan gelandang Persib Adam Alis menilai pertandingan pertama musim ini tidak akan berjalan mudah. Ia berharap Maung Bandung mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mempersembahkan kemenangan untuk Bobotoh yang dipastikan memadati Stadion Sijalak Harupat.
24: Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim di pertandingan perdana ini. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan.
22: Adam Alis menambahkan Piala Presiden 2026 menjadi ajang penting bagi Persib untuk membangun chemistry antar pemain, mengingat banyak wajah baru yang bergabung pada musim ini. Sementara itu, Piala Presiden Elite 2026 diikuti oleh 8 klub dari 4 negara. 5 diantaranya merupakan klub Indonesia yaitu Persib Bandung, Arema FC, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan PSMS Medan yang diundang berdasarkan sejarah, prestasi, dan daya tariknya dalam sepak bola nasional. Turnamen berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 26 di Bandung dan Surabaya dengan total 8 peserta yang terbagi ke dalam 2 grup. Sedangkan di grup B yang seluruh pertandingannya berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya diisi oleh Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, serta Port FC.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, telah kita ikuti bersama warta berita siang dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya. Masih bersama Dewi Ratih di kita lanjutkan Simfoni Kenangan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
3: Simfoni Kenangan 94,7
4: Buana Asri FM.

Bu Tatan, mohon maaf karena belum ketemu, tak ganti ini aja. Ayah versi Rinto Harahap. Baik, selanjutnya Mitra Buana, Dewi hadirkan Jangan Lagi Kau Menangis Untukku, untuk Mbak WR Dahlia atau Mbak Wardah Dahlia yang ada di Hong Kong. Selamat siang, selamat menikmati lagunya di akhir pekan ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
4: Lah malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
4: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Baik, kembali di Simfoni Kenangan ya. Selamat siang saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Baik, kali ini ya Dewi sapa kembali ada Mbak Wardah Dahlia. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dewi yang baik hati. Leguku sudah diputer ke. Tetap semangat ya Mbak, yuk kereng. Oke, terima kasih Mbak Wardah Dahlia. Bapak Emita, birunya rinduku Ria Angelina. Oh, iya toh, masa belum? Terlewatkan ternyata ya. Coba ini Dewi cek dulu. Oke, terima kasih untuk Bapak Emita di Bumati Masaran. Ada juga Bunda Rahayu di Widoro. Siang Mbak Dewi, halo siang juga. Minta lagu Bingung, lagunya Melu Koncone Ai. Waduh, lagunya Bingung tak? Tak kirain ini tadi lagunya judulnya Bingung gitu loh. Iya. Buat Mbak Dewi, semoga sehat selalu. Dari Bunda Rahayu di Widoro. Oke, terima kasih Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Oke, langsung aja Dewi hadirkan birunya rinduku ya. Untuk Bapak Emita di Bumati Masaran, mohon maaf ya. Terlewatkan lagunya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik Mitra Buana, tidak terasa ya sudah di penghujung acara, saatnya Dewi Rati undur diri ya dari Simfoni Kenangan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaannya. Semoga lagu-lagu Simfoni Kenangan ya masih menemani Anda ya. Sampai nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah Pawartos Boso Jawi. Baik Mitra Buana, saya Dewi Rati undur diri ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Selamat beristirahat juga siang hari ini. Dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Sragen, segera kita hadirkan Pawartos Boso Jawi, rangkaian berita seputar Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa, produksi dari Buana Asri FM. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sragen resmekaken ambulan anyar Palang Merah Indonesia ngiyataken layanan kamanungsan. Pemerintah Kabupaten Sragen kalian Babeda Jawi Tengah ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan bayar PKB pajak kendaraan bermotor. Milad Aisyah kaping 19 lan pengetan Hari Anak Nasional kaping 20 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan saha kamanungsan tumrap warga masyarakat. Salah satunggalipun inggih menika ngupaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmekaken langsung kalian Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan soho kemanusiaan tumrap masyarakat. Salah setunggali upaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmiaken langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Sragen Senin 20 Juli 2016. Adicara peresmian menika ugi dipun rawuhi para asisten sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik, soho Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito SPSI, ngaturaken panun dumateng pemerintah Kabupaten Sragen, awit saking dana hibah tahun anggaran, 2016, ingkang saged ndadosaken pengadaan ambulan enggal meniko. Miturut piyambakipun, pitulungan menika dados bukti nyata kawigatosan pamarentah daerah kangge nyengkuyung layanan kesehatan soho misi kamanungsan. Kanthi wontenipun armada enggal, saged dipun kaginakaken layanan darurat PMI saged langkung cepet, langkung aman, soho langkung jangkep layananipun masyarakat. Dene Bupati Sragen ngandharaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen kangge dukung peningkatan kapasitas layanan PMI lumantar hibah mobil ambulan. Bupati ngajeng-ajeng armada enggal menika saged ningkataken kualitas soho kecepatan layanan kemanungsan tumrap masyarakat. Bupati ugi ngemutaken pentingipun ngrumat aset kanthi sae supados ambulan saged awet soho tansah siap dipun ginakaken saben wekdal dipun betahaken. Kanthi dipun resmekaken armada ambulan enggal menika dipun kajengaken sinergi antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen tembayatan kalih PMI Kabupaten Sragen tansaya kiyat saengga layanan kesehatan penanganan kegawat daruratan soho aksi-aksi kamanungsan kangge sedaya warga Kabupaten Sragen saged saya optimal.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen nampi kunjungan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Mas Rofi Esos MSI wonten ing aula lantai sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pepanggian menika kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen nampi kunjungan pakaryan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Masori Esos MSI ing dinten Senin 20 Juli 2016 wonten ing aula lantas kawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pepanggian kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan dipun pandhegani langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesarengan kalian jajaran Bapenda Provinsi Jawi Tengah. Kegiatan menika nggadahi ancas nggiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan masyarakat anggenipun bayar pajak kendaraan bermotor utawi PKB saha ngoptimalaken penagihan tunggakan pajak wonten ing Kabupaten Sragen. Ing pemanggihan menika Bupati Sragen nelakaken bilih tunggakan pajak kendaraan bermotor wonten ing Kabupaten Sragen tasih kathah saéngga dipunbetahaken upaya sesarengan antawisipun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dumugi pemerintah desa kangge ningkataken kepatuhan para wajib pajak. Miturut Bupati, pajak gadah peran ingkang ageng, ingkang wigati minangka sumber pembiayaan pembangunan. Wonten ing Kabupaten Sragen, panerimaan pajak kendaraan bermotor dumugi kira langkung 106 miliar rupiah. Dene kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur margi Kabupaten Sragen saha margi desa ngancik langkung saking 103 miliar rupiah. Dene Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi SOSMSI ngaturaken apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun ngrawuhaken sedaya camat saha perwakilan kepala desa wonten ing pepanggihan menika. Miturut panjenenganipun, sinergi wiwit saking tingkat kabupaten dumugi desa dados langkah ingkang wigati kangge nyepetaken penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ingkang tasih gadhah angka ingkang ageng. Salajengipun dipun tegasaken bilih pemerintah mboten perlu damel obyek pajak enggal nanging langkung prayogi ngoptimalaken potensi pajak ingkang sampun wonten lumantar penagihan tunggakan saha ningkataken kesadaran masyarakat. Bapenda Provinsi Jawa Tengah sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen ugi badhe tansah kembangaken kolaborasi lumantar maneka warna program penagihan berbasis desa supados panerimaan pajak saged ningkat saha dipun manfaataken malih kangge pembangunan infrastruktur ingkang saged dipunrasaken dening masyarakat.
0: Cacahipun aparatur sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK saha PPPK paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai, saengga pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanaan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan babagan watesan belanja pegawai. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun aparat sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K saha P3K paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes ngendika bilih menawi dipun pirsani saking analisis jabatan saha analisis beban kerja Kabupaten Sragen saestu taksih kekirangan pegawai. Ananging mekaten pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan pabagan watesan belanja pegawai. Sapunika anggaran kangge gaji ASN sampun nyerap kirang langkung 3.9% saking anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD Kabupaten Sragen. Dene pranatan ingkang lumampah nemtokaken bilih belanja pegawai maksimal namung 3.9%. Piyambakipun ugi ngaturaken manajemen kepegawaian ing Kabupaten Sragen sakpunika nglampahi minus growth. Inggih punika jabatan ingkang kosong amargi pegawai pensiun boten langsung dipun isi malih. Minangka langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Sragen ngoptimalaken efisiensi pakaryan lumantar panganggen teknologi saha aplikasi panyengkuyung pelayanan pamarintahan. Ugi nindakaken perampingan struktur organisasi supados tugas-tugas pamarintahan tetap lumampah kanthi efektif saha target pembangunan daerah saged kasembadan senajan cacah pegawe winates.
0: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula utawi PG Mojo Sragen, ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes. Nalika mangsa giling taun menika, bilih kahanan menika kedadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dintenipun. Awit saking menika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: PT Sinergi Gula Nusantara utawi PG Mojo Sragen ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes nalika mangsa giling taun menika. Manajer keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK ngendikaaken bilih kahanan menika kadadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dinten. Kanti mundhak ing kapasitas operasional, ngindakaken munculipun langes ing sakiwa tengenipun pabrik ugi dados langkung kathah. Awit saking punika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwun pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawan. Sanadyan mekaten, tim teknis terus ngupados ngirangi dampak kasebat kanthi nindakaken maneka warna pembenahan. Antawisipun masang piranti tambahan wonten ing cerobong asap supados saged nyuda penyebaran awu. Saha nindakaken pangopenan piranti kanthi rutin. Nanging proses pembenahan punten saged kalampan kanthi cepet amargi umur PG Mojo Sragen sampun sepuh. Pramila maneka warna piranti kedah dipun modifikasi rumiyin supados langkung optimal saha trep kalian kahanan pabrik. Manajemen ugi negesaken bilih fokus utami sapunika inggih menika ngrampungaken prakawis langes ingkang dados keluhan masyarakat. Saderengipun PG Mojo Sragen ugi nate ngadepi prakawis pengelolaan blotong ananging sampun kasil dipun atasi lumantar relokasi. Ing tembe, PG Mojo Sragen badhe tansah nindakaken evaluasi saha nyempurnakaken sistem pengendalian emisi supados kegiatan produksi saged lumampah kanthi optimal tanpa nglirwakaken kenyamanan masyarakat ing sakiwa tengenipun pabrik.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengetan milad Aisyah kaping 19 ingkang dipun rangkepi kalian Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen menika. Kegiatan ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 19 ing Sragen wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Wisbandiyah Hadi Warni.
1: Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken perayaan milad Aisyah kaping 79 ngiras pantes mengeti Hari Anak Nasional kaping 22 Kabupaten Sragen. Kegiatan menika ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 79 ing Kabupaten Sragen kelampaning dinten Kamis 23 Juli 2016 wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten

0: langkungi langkung saking setunggal abad kanthi tansah jejeg nglampahi dakwah lumantar pakaryan nyoto ing babagan pendidikan, kasarasan, sosial dumugi pemberdayaan kaum wanita. Bupati ugi ngendika bilih komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge nyengkuyung gerakan Muhammadiyah sampun kabukten lumantar pambiyantu hibah agengipun Rp1 miliar ingkang sampun kasaluraken. Bupati nelakaken milat kaping 1900 menika boten namung minangka pengetan yuswa organisasi ananging ugi dados momentum kangge ngukuhaken malih jati diri soho arah perjuangan Aisyah anggenipun mangsuli maneka warna tantangan jaman. Ing kalau dengan menika ugi dipun serahaken penghargaan dumateng para pemenang lomba desa sehat mandiri Aisyah minangka wujud apresiasi dumateng para kader saha masyarakat ingkang kasil mujudaken desa ingkang sehat mandiri saha aktif ningkataken kualitas gesang warga lumantar maneka warni program pemberdayaan. PCA Sidoarjo kasil ngeraih juara setunggal dipun susul PCA Sumber Lawang minangka juara kalih saha PCA Sukodono minangka juara 3. Dene juara pangajeng-ajeng sepisan dipun raih PCA Tanon, juara pangajeng-ajeng kaping kalih PCA Kedawung, soho juara pangajeng-ajeng 3 Kecamatan Miri.
1: Pemerintah wiwit ngetrepaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani penganggen gawe wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal ngleksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun tataran sekolah menengah pertama SMP, kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 ngenani watesan penganggen gawe wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Pemerintah wiwit ngetrapaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani panganggen gawai wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal nglaksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun ing tataran sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wasdi nelaken kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawe di satuan pendidikan ingkang nembe kemawon dipun terbitaken. Surat edaran menika dipun terbitaken minangka wangsulan saking maneka warna masukan saking daerah gegayutan kalian saya inggilipun intensitas penganggen telepon genggam dening para siswa ingkang dipun anggap saged nyuda interaksi sosial antawisipun para siswa. Lumantar kawicaksanan menika saben sekolah dipun ajab matesi penganggen gawe saklebetipun lingkungan sekolah. Menawi mboten dipun ginakaken kangge kegiatan pasinaon, gawe kedah dipun simpen wonten ing papan ingkang aman. Ananging menawi dipun betahaken kangge proses pasinaon, para siswa taksih dipun parengaken migunakaken gawai. Miturut Muhammad Farid Wasdi, pakulinan para siswa nggawa telepon genggam datang sekolah sansaya tambah wiwit jaman pandemi COVID-19. Nalika pasinaon lumantar jaringan utawi daring, ginakaken piranti menika dados kebutuhan utami. Disdikbud Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng lumantar penerapan surat edaran menika, penganggen gawe dening para siswa saged langkung wicaksana saha trep kalian kebutuhan pasinaon. Saengga mboten dipun ginakaken kangge kegiatan ingkang saged ganggu lumampahipun proses pendidikan.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen mesthekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sesampunipun kalampahan papriksan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU ing dinten Selasa. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses saderengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dateng

0: Pemerintah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sasampunipun kalampahan papriksan prasarana, sarana lan utilitas umum utawi PSU ing dinten Selasa 21 Juli 2016 kepengker. Papriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses saderengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamarentah Kabupaten Sragen. Fasilitas ingkang dipun papriksan antawisipun margi lingkungan, saluran drainase, taman, papan dolanan lare, sarana olahraga, dumugi sempadan. Gangsal perumahan ingkang dados obyek papriksan inggih punika Abi Tanjung Residen wonten ing Kelurahan Ngelorok, Kecamatan Sragen, Grand Serina Kroyo saha Casa Premira Kroyo wonten ing Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang saha Rimbun Sejahtera lan Teduh Pesona wonten ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendikaaken bilih papriksan menika dipun lampahi kangge mestekaken saben kawasan perumahan sampun nyawisaken fasilitas umum ingkang pantes kangge masyarakat. Miturut bupati, wontenipun fasilitas umum dados unsur ingkang wigati kangge mujudaken lingkungan papan panggenan ingkang aman, nyaman saha sae kualitasipun. Bupati ugi ngaturaken bilih kanthi umum fasilitas umum wonten ing gangsal perumahan menika sampun sumadya kanthi sae. Dene Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan lan Tata Ruang Kabupaten Sragen Aris Wahyudi STMSI ngaturaken asil papriksan nedahaken sedaya PSU wonten ing gangsal perumahan menika kanthi umum sampun nyekapi standar kelayakan saha kemanfaatan. Ananging para pengembang dipun ajab tansah ningkataken kualitas fasilitas umum supados nalika proses serah tampi dhateng pamarentah daerah sedaya syarat saged katindakaken kanthi sae lan sampurno.
0: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PBVSI Kabupaten Sragen tahun 2016. Pelantikan menika mboten namung dados adicara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indrasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PVVSI Kabupaten Sragen periode 2016. Wonten ing sambutanipun AKBP Dewiana ngendikaken bilih pelantikan menika mboten namung dados acara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggal jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Pengurus PVVSI Kabupaten Sragen ingkang enggal gadah komitmen badhe nggiyataken program pembinaan atlet wiwit yuswa alit, ningkataken kompetisi saha mbetahaken sinergi saha ningkataken kualitas sumber daya manungsa. Kangge gayuh ancas punika dipun betahaken sinergi saha sesarengan antawisipun PBVSI, Pemerintah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor saha sedaya pecinta olahraga bola voli supados saged kasilaken prestasi ngantos tingkat nasional. Dhateng sedaya pengurus ingkang sampun kalantik piyambakipun ugi ngajak supados sami makarya kanthi temen, kanthi pinter, saha kanthi ikhlas kangge majengaken olahraga bola voli ing Kabupaten Sragen. prosesi pelantikan kelampahan ing dinten Selasa, 21 Juli 2021. Manggen wonten ing aula Satya Habrabu Apores Ragen. Adicara menika dipunrawuhi Wakil Ketua Umum 3 PBVSI Jawa Tengah Asrar, Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, Ketua KONI Kabupaten Sragen Sutresno, saha para pengurus PBVSI lan tamu undangan sanesipun.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika, produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke jaga susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Selamat sore, selamat siang, jelang sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di siang hari ini ya, cuacanya masih terik ya Mitra Buana. Kembali saya Dewi Rati hadir untuk Anda dan akan menemani Anda di Buana Barindo edisi siar di hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan Buana Barindo ya hadir untuk Anda sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan yang mau bergabung ya, ditunggu atensinya melalui line telepon 02718907999 atau SMS dan WhatsApp di 082133950947. Dan untuk Anda yang saat ini masih stay ya di Buana Asri FM Radio Publik Sragen, semoga suasana siang hari ini yang masih terik ini ya tetap bisa menyemangati kita. Informasi untuk Anda ya, akan segera kita kumandangkan adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya yang berkumandang pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Iya, di hari ini ya kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 15.06 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya Mitra Buana di akhir pekan ini ya, apapun yang sudah Anda rencanakan untuk Anda lewatkan bersama orang-orang tercinta, semoga di hari ini bisa terwujud ya Mitra Buana menjelang akhir bulan Juli 2026. Baik Mitra Buana, sebelum kita hadirkan lagu pembuka di kesempatan siang hari ini di Buana Barindo, baik kita nantikan kumandang adzan asyar untuk wilayah Sragen dan sekitarnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Baik, mengawali kebersamaan kita di Buana Barindo ada Pasya Ungu dan Bapak Agus Subianto, Cinta Sejati Takkan Mati. Baik Mitra Buana, di line telepon ya 02718900799. Buana Sri Sragen.
1: Halo, Belin Australia.
0: Cantik.
1: Halo, gimana kabar Mbak Dewi?
0: Halo juga Bunda Natali. Di manakah ini, di barat atau di sini?
1: Di sini Mbak.
0: Oh, pulang ternyata.
1: Pulang tapi ambruk Mbak. Keselen.
0: Oh gitu.
1: Iya, sampai dari sana sudah nggak enak baca.
0: Oh gitu ya, ini musimnya musim lagi meriang ini.
1: Iya, terus sampai rumah itu rumahnya kayak kapal pecah. Jadi ya terpaksa lah, walaupun badannya nggak enak ya tetap bersih-bersih.
0: Iya.
1: Makan apa-apa itu rasanya pahit.
0: Oh ya. Gitu ya Bunda. Makan buah Bun.
1: Iya, ini jeruk, jambu. Apa itu apel ada, tapi pas makan itu enak, nanti habis makan tuh mulutnya itu pahit lagi.
0: Gitu ya.
1: Aku tolong lagunya Topeng Cinta ya Mbak.
0: Apa?
1: Topeng Cinta.
0: Topeng Cinta.
1: Salamnya buat Mbak Dewi Matuke.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Halo.
0: Iya, halo, masih di sini. Ini lagi cari lagunya Bunda.
1: Gitu. Di situ sama siapa?
0: Sendiri.
1: Oh, si kerjanya enggak ada yang.
0: Oh, enggak, Bunda.
1: Iya, tapi tetap semangat ya. Walaupun enggak ada temannya, tapi teman saya itu mah.
0: Oke, siap.
1: Monitor yang menemani. Lagunya itu. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Kadang kurang fit ini mau salam-salam untuk kayak yang mau gitu, Mbak. Salamnya buat semuanya katanya.
0: Iya Bunda.
1: Buat Mbak Dewinya Matukas. Nanti pulangnya jam berapa?
0: Sampai jam 5 sore saja ini hari ini.
1: Oh gitu.
0: Iya, ini khusus Dewi.
1: Ada pengecualian ya.
0: Pengecualian.
1: Pengecualian buat Mbak Dewi. Ya, kan kalau hari libur gini kan sampai jam.
0: Iya, ngefull gitu ya.
1: Iya. Mungkin ada acara.
0: Betul. Topeng Cinta ini yang dari siapa ini Bunda?
1: Ya, ya, ada dari siapa-siapa.
0: Ini coba nih, di sebelah adanya Topeng Cinta. Dari siapa ini? Belum tahu, ini enggak ada itu penyanyinya gitu.
1: Tapi ya enggak apa-apa. Yang penting lagu itu di play.
0: Coba nanti dicek dulu ya Bun, kalau boleh diputer, diputer. Kalau enggak nanti ganti aja ya Bun.
1: Kalau enggak alternatif menanti selamanya ya Mbak.
0: Menanti selamanya?
1: Selamanya.
0: Oh, selamanya.
1: Iya.
0: Selamanya, ini dari siapa ini? Selamanya, oh, banyak banget ini. Yang dari siapa Bunda? Ungu?
1: Dari siapa yang terserah Mbak Dewi aja.
0: Syaharani juga ada.
1: Ya, Syaharani aja.
0: Oh Mbak, gitu, ya.
1: Terima kasih waktunya. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih Bunda.
1: Keluarga menanti di rumah.
0: Selalu
1: diberkati Tuhan ya.
0: Amin.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih untuk Bunda Natali yang ada di Tangkil, yang pulang ya dari barat sana, dari Jogja. Iya, terima kasih sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Natali, Buana Asri Sragen.
2: Selamat sore Mbak Dewi, The Land of Java Man.
0: Halo, selamat sore juga
2: Mbak Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. cuaca panas banget ya,
0: Mbak. Iya, ini baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Nah, minta tolong diputerin Ada Apa Denganmu, Mbak.
0: Ada Apa Denganmu, ini Bunda Ros ya.
2: Iya, lagi gak enak badan.
0: Oh juga, gitu, Mbak. Ada Apa Dengan Bunda Ros.
2: Mulutnya pahit pas pagi kayak sama Bunda Natali.
0: Eh lah kok samaan toh, wah janjian ini.
2: Masuk angin, mak buah ya, ini ada blinding apa ya. Aduh kok gak mari ya gitu.
0: Oh gitu.
2: Mulutnya pahit lagi, mbak, gak enak banget. Ditambah alergi, mbak, jadi rasanya masya Allah campur-campur gitu.
0: Iya.
2: Ada Apa Denganmu, minta tolong diputerin.
0: Iya.
2: Salamnya ada Mbak Dewi ya. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin.
2: Ada Bunda Natali. Ada Dek Nona Adelia bersama bundanya. Mbak Nana Disante, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Anik tiga-tiganya, dan Mbak Putri, Mas Dia Bidate.
0: Mungkin agak ke mundur sedikit ini suaranya biar nggak feedback. Nah, iya udah.
2: Nah, padahal jauh nih, Mbak. Ini di luar, di kamar padahal.
0: Oh gitu, tapi bengong ini tadi feedback.
2: Iya. Terus lanjut lagi ada Mas Roni di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas E, ada Mas Andri Setiawan, yang Timbul, Mantengan Ngawi. Bapak yang pasti Gemolong, Pak Eko Dindundang, ada lagi Bunda Gun di Gonggo, Bunda Gini, Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Bunda Ngatni, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunda Mito, Bunda Lis.
0: Nah ini Bunda, bengong lagi.
2: Bunda semuanya ya, Mbak.
0: Iya, oke.
2: Lagunya ditunggu sambil tiduran, Mbak.
0: Oh, sambil tiduran. Ini lagi rebahan ya?
2: Iya, Mbak. Lah enggak enak awake. Tetap semangat ya. Sehat selalu. Terima kasih waktunya.
0: Iya.
2: Tolong hati-hati. Assalamualaikum, yuk greng.
0: Yuk greng. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Ros yang ada di Kelego Boyolali. Baik, Mitra Buana. Tentunya lagu-lagu Buana Barindo ya, koleksinya Buana Barindo yang baru-baru boleh di request di sini ya. Barat juga boleh, asalkan lagunya jangan lagu yang lama. Baik, kali ini ya Dewi hadirkan dulu dari Barsena Bestandi, Ruang Baru di Buana Barindo.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Oke, Peter Pan, ada apa denganmu? Iya, ini ya, ada apa dengan Bunda Ros? Ternyata lagi gak enak badan gitu ya. Baik Mitra Buana, di manapun ya Anda berada, kembali Dewi Ratih menemani Anda di Buana Barindo. Silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Di WhatsAppnya Buana Asri, disapa dulu ya, ada siapa ini? Ada ini ya Mas Aa tadi. Ada Mama Fajar. Ya, terima kasih. Inah ini ya, ada yang hadir dari Teguh Jajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Mbak Dewi cantik ya. Selamat sore juga ini untuk Mbak Gemoy, Mbak Anik Suwarno di Teguh Jajar, absen hadir. Dari pagi belum absen karena baru tugas rutin. Iya ini ya, lagi sibuk banget ya. Oke, sekarang baru kelar. Oh iya, mau di play namamu di ujung waktu, lagunya aku nikmati sendiri sambil nyeleh ke. Oh gitu ya, oke deh. Buat Mbak Dewi metugas, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih yuk greng, kutunggu lagunya. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Tetap setia nemenin Mbak Dewi siaran. Ya dong. Pokoknya stay tune aja ya, namamu di ujung waktu nanti. Kemudian juga, selamat sore Kak Dewi. Halo, selamat sore juga The Land of Java Man. Nona hadir Kak, minta tolong Mata Air dari Hindia diputarkan. Salam spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Ada Bunda Ros, Tante Yuni, Om Es, Om Andri, semua Mitra Buana. Happy weekend untuk Kak Dewi, selamat tugas, selamat salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk greng. Oke, terima kasih juga. Lagu-lagu baru koleksi Buana Barindo. Nah, di kesempatan sore hari ini ya akan Dewi hadirkan tentunya di Buana Barindo ya, sampai jam 5 sore nanti. Dan kali ini mangu dulu ya dari 420 di Buana Barindo.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
6: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
5: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
6: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
5: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
6: yo,
5: Pak?
6: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capok Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana kembali ya di kesempatan hari ini. Buana Barindo edisi hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan selamat sore saja untuk Anda yang saat ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Di WhatsApp-nya Buana Asri disapa dulu ya, di sini ada siapakah? Ada Bunda Gun, selamat sore Mbak Dewi, Ibu request lagu Menemukanmu dari Seventeen. Salamnya buat Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Liz. Terima kasih Mbak Dewi. Oke, terima kasih juga Bunda Gun Dimbongo. Kemudian Mbak Dewi, ini Bunda Rahayu di Widoro. Halo, selamat sore Bunda Rahayu. Ikut absen, tapi lagunya ngikut aja buat Mbak Dewi, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih ya Bunda. Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Kebersamaan kita di Buana Barindo untuk edisi hari ini sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu Dewi Rati ya menemani Anda Mitra Buana. Kali ini Dewi hadirkan dari Bruno Mars, Treasure di Buana Barindo.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Sana sudah mulai redup. Tidak sepanas tadi siang ya Mitra Buana. Tapi cuacanya cerah sekali hari ini. Ya, weekend ya. Memang kita sudah memasuki nih musim kemarau, jadi harus tetap berhati-hati ya. Yang membakar sampah harus ditungguin karena apa? Anginnya mulai kencang ya. Iya, takutnya ini nanti ada kebakaran gitu, terjadi kebakaran karena memang di ini ya. Beberapa kejadian kebakaran ya karena konsleting listrik atau mungkin karena pembakaran lahan. Jadi harus tetap diwaspadai karena angin yang kencang ya ini bisa memicu gesekan terjadinya api.

untuk Bunda Natali di Tangkil ya. Terima kasih jelangannya Bu Gun. Oke, masih menyimak ini ya untuk Bunda Natali yang stay tune di Buana Asri FM. Mitra Buana, silakan masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di sini ya di Buana Barindo. Dewi tunggu kebersamaannya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kali ini ada Seventeen menemukanmu.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Baru saja Dewi hadirkan ya Mitra Buana di sore hari ini, akhir pekan di malam minggu. Malam yang selalu ditunggu-tunggu, hari yang selalu ditunggu-tunggu. Baik, kali ini ya Dewi sapa kembali yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Bunda Rose ya yang masih stay tune juga di Buana Asri FM. Kalau masih ada waktu merayu Tuhan, kangen band boleh ya diplaykan. Terima kasih Mbak Dewi Yogreng. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya, selamat sore Mbak Dewi. Halo, selamat sore juga Bunda Liz. Semoga Mbak Dewi tetap semangat selalu, sehat, request spontan. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Yogreng. Oke, terima kasih juga. Lanjut, karena aku tahu engkau begitu, dari Andre Hanusa. Untuk yang siar, sukses selalu. Terima kasih Yogreng. Oke, terima kasih Mas Diar. Tapi mohon maaf ya, ini lagunya, genrenya itu lagu baru. Kalau yang Andre Hanusa itu masuknya di Simfoni Kenangan, Mas Diar ya. Boleh di request nanti malam aja di Kangen 90-an gitu.

Baik, saat ini ya waktu menunjukkan pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sisa waktu masih 30 menit lagi ya, sekitar 30 menit lagi Mitra Buana. Dan kali ini Dewi hadirkan dari Kangen Band, Merayu Tuhan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Untuk Bunda Liz, lagunya dari De Abdil ya, udah dihadirkan spontan, lagu yang unik, lagu yang menggemaskan. Oke, terima kasih untuk Bunda Liz yang sudah bergabung di sini ya. Baik, selamat sore ini untuk Mitra Buana yang sore hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Baik, untuk selanjutnya Mitra Buana dari Betran Beto dan Anet Delicia, Sahabat Tak Akan Pergi.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, tidak terasa ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Dewi Rati harus segera undur diri ya dari Buana Barindo untuk edisi hari ini. Hari Sabtu 25 Juli 2026. Dan Mitra Buana, masih ada dua lagu lagi yang nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Armada dan Endang Sukamti. Dan sekaligus saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat berakhir pekan dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sragen ngresmekaken ambulan anyar Palang Merah Indonesia ngiyataken layanan kamanungsan. Pemerintah Kabupaten Sragen kalian Bapeda Jawi Tengah ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan bayar PKB pajak kendaraan bermotor. Milad Aisyah kaping 19 lan pengetan Hari Anak Nasional kaping 20 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan saha kamanungsan tumrap warga masyarakat. Salah satunggalipun inggih menika ngupaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmekaken langsung kalian Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan soho kemanusiaan tumrap masyarakat. Salah setunggali upaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmiaken langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Sragen Senin 20 Juli 2016. Adicara peresmian menika ugi dipun rawuhi para asisten sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik, soho Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito SPSI, ngaturaken panun dumateng pemerintah Kabupaten Sragen, awit saking dana hibah tahun anggaran 2016, ingkang saged ndadosaken pengadaan ambulan enggal meniko. Miturut piyambakipun pitulungan menika dados bukti nyata kawigatosan pamarentah daerah kangge nyengkuyung layanan kesehatan soho misi kamanungsan. Kanthi wontenipun armada enggal saged dipun kaginakaken layanan darurat PMI saged langkung cepet, langkung aman soho langkung jangkep layananipun masyarakat. Dene Bupati Sragen ngandharaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen kangge dukung peningkatan kapasitas layanan PMI lumantar hibah mobil ambulan. Bupati ngajeng-ajeng armada enggal menika saged ningkataken kualitas soho kecepatan layanan kemanungsan tumrap masyarakat. Bupati ugi ngemutaken pentingipun ngrumat aset kanthi sae supados ambulan saged awet soho tansah siap dipun ginakaken saben wekdal dipun betahaken. Kanthi dipun resmekaken armada ambulan enggal menika dipun kajengaken sinergi antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen tembayatan kalih PMI Kabupaten Sragen tansaya kiyat saéngga layanan kesehatan penanganan kegawat daruratan soho aksi-aksi kamanungsan kangge sedaya warga Kabupaten Sragen saged saya optimal.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen nampi kunjungan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Mas Rofi Esos MSI wonten ing aula lantai sekawan kantor terpadu Pamarentah Kabupaten Sragen. Pepanggian menika kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen nampi kunjungan pakaryan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Masori Esos MSI ing dinten Senin 20 Juli 2016 wonten ing aula lantas kawan kantor terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pepanggian kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan dipun pandhegani langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesarengan kalian jajaran Bapenda Provinsi Jawi Tengah. Kegiatan menika nggadahi ancas ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan masyarakat anggenipun bayar pajak kendaraan bermotor utawi PKB saha ngoptimalaken penagihan tunggakan pajak wonten ing Kabupaten Sragen. Ing pemanggihan menika Bupati Sragen nelakaken bilih tunggakan pajak kendaraan bermotor wonten ing Kabupaten Sragen tasih kathah saéngga dipun betahaken upaya sesarengan antawisipun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dumugi pemerintah desa kangge ningkataken kepatuhan para wajib pajak. Miturut Bupati, pajak gadah peran ingkang ageng, ingkang wigati minangka sumber pembiayaan pembangunan. Wonten ing Kabupaten Sragen, panerimaan pajak kendaraan bermotor dumugi kira langkung 306 miliar rupiah. Dene kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur margi Kabupaten Sragen saha margi desa ngancik langkung saking 103 miliar rupiah. Dene Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi SSMSI ngaturaken apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun ngrawuhaken sedaya camat saha perwakilan kepala desa wonten ing pepanggihan menika. Miturut panjenenganipun, sinergi wiwit saking tingkat kabupaten dumugi desa dados langkah ingkang wigati kangge nyepetaken penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ingkang tasih gadhah angka ingkang ageng. Salajengipun dipun tegasaken bilih pemerintah mboten perlu damel obyek pajak enggal nanging langkung prayogi ngoptimalaken potensi pajak ingkang sampun wonten lumantar penagihan tunggakan saha ningkataken kesadaran masyarakat. Bapenda Provinsi Jawa Tengah sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen ugi badhe tansah kembangaken kolaborasi lumantar maneka warna program penagihan berbasis desa supados panerimaan pajak saged ningkat saha dipun manfaataken malih kangge pembangunan infrastruktur ingkang saged dipunrasaken dening masyarakat.
0: Cacahipun aparatur sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK saha PPPK paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai, saengga pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanaan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan babagan watesan belanja pegawai. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun aparat sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K saha P3K paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes ngendika bilih menawi dipun pirsani saking analisis jabatan saha analisis beban kerja Kabupaten Sragen saestu taksih kekirangan pegawai. Ananging mekaten pamarintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan pabagan watesan belanja pegawai. Sapunika anggaran kangge gaji ASN sampun nyerap kirang langkung 3.9% saking anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD Kabupaten Sragen. Dene pranatan ingkang lumampah nemtokaken bilih belanja pegawai maksimal namung 3.9%. Piyambakipun ugi ngaturaken manajemen kepegawaian ing Kabupaten Sragen sakpunika nglampahi minus growth. Inggih punika jabatan ingkang kosong amargi pegawai pensiun boten langsung dipun isi malih. Minangka langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Sragen ngoptimalaken efisiensi pakaryan lumantar panganggen teknologi saha aplikasi panyengkuyung pelayanan pamarintahan. Ugi nindakaken perampingan struktur organisasi supados tugas-tugas pamarintahan tetap lumampah kanthi efektif, saha target pembangunan daerah saged kasembadan senajan cacah pegawai winates.
0: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula utawi PG Mojo Sragen, ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes. Nalika mangsa giling taun menika, bilih kahanan menika kedadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dintenipun. Awit saking menika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapangaribawan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: PT Sinergi Gula Nusantara utawi PG Mojo Sragen ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes nalika mangsa giling taun menika. Manajer keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK ngendikaaken bilih kahanan menika kadadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dinten. Kanti mundhak ing kapasitas operasional, ngindakaken munculipun langes ing sakiwa tengenipun pabrik ugi dados langkung kathah. Awit saking punika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwun pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapangaribawaan. Sanadyan mekaten, tim teknis terus ngupados ngirangi dampak kasebat kanthi nindakaken maneka warna pembenahan. Antawisipun masang piranti tambahan wonten ing cerobong asap supados saged nyuda penyebaran awu. Saha nindakaken pangopenan piranti kanthi rutin. Nanging proses pembenahan punten saged kalampan kanthi cepet amargi umur PG Mojo Sragen sampun sepuh. Pramila maneka warna piranti kedah dipun modifikasi rumiyin supados langkung optimal saha trep kalian kahanan pabrik. Manajemen ugi negesaken bilih fokus utami sapunika inggih menika ngrampungaken prakawis langes ingkang dados keluhan masyarakat. Saderengipun PG Mojo Sragen ugi nate ngadepi prakawis pengelolaan blotong ananging sampun kasil dipun atasi lumantar relokasi. Ing tembe, PG Mojo Sragen badhe tansah nindakaken evaluasi saha nyempurnakaken sistem pengendalian emisi supados kegiatan produksi saged lumampah kanthi optimal tanpa nglirwakaken kenyamanan masyarakat ing sakiwa tengenipun pabrik.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengetan milad Aisyah kaping 19 ingkang dipun rangkepi kalian Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen menika. Kegiatan ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 19 ing Sragen wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Wisbandiyah Hadi Warni.
1: Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken perayaan milad Aisyah kaping 1900 ngiras pantes mengeti Hari Anak Nasional kaping 22 Kabupaten Sragen. Kegiatan menika ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 1900 ing Kabupaten Sragen kelampaning dinten Kamis 23 Juli 2016 wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Kegiatan dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA jajaran Forkopimda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen soho jajaran perserikatan pimpinan wilayah Aisyah, ketua TPPKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU soho para tamu undangan sanesipun. Ing sambutanipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken pangajeng-ajeng so apresiasi dumateng pengabdian Aisyah ingkang sampun nglangkungi langkung saking setunggal abad kanthi tansah jejeg nglampahi dakwah lumantar pakaryan nyoto ing babagan pendidikan, kasarasan, sosial dumugi pemberdayaan kaum wanita. Bupati ugi ngendika bilih komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge nyengkuyung gerakan Muhammadiyah sampun kabukten lumantar pambiyantu hibah agengipun ₹1 miliar ingkang sampun kasaluraken. Bupati nelakaken milat kaping 109 menika boten namung minangka pengetan yuswa organisasi ananging ugi dados momentum kangge ngukuhaken malih jati diri soho arah perjuangan Aisyah anggenipun mangsuli maneka warna tantangan jaman. Ing kalau dengan menika ugi dipun serahaken penghargaan dumateng para pemenang lomba desa sehat mandiri Aisyah minangka wujud apresiasi dumateng para kader saha masyarakat ingkang kasil mujudaken desa ingkang sehat mandiri saha aktif ningkataken kualitas gesang warga lumantar maneka warni program pemberdayaan. PCA Sidoarjo kasil ngeraih juara setunggal dipun susul PCA Sumber Lawang minangka juara kalih saha PCA Sukodono minangka juara tiga. Dene juara pangajeng-ajeng sepisan dipun raih PCA Tanon, juara pangajeng-ajeng kaping kalih PCA Kedawung, saha juara pangajeng-ajeng tiga Kecamatan Miri.
0: Pamarentah wiwit ngetrepaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani penganggen gawe wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal ngleksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun tataran sekolah menengah pertama SMP, kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 ngenani watesan penganggen gawai wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pamarentah wiwit ngetrapaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani panganggen gawai wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal nglaksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun ing tataran sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wasdi nelaken, kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan ingkang nembe kemawon dipun terbitaken. Surat edaran menika dipun terbitaken minangka wangsulan saking maneka warna masukan saking daerah. Gegayutan kalian saya inggilipun intensitas penganggen telepon genggam dening para siswa ingkang dipun anggap saged nyuda interaksi sosial antawisipun para siswa. Lumantar kawicaksanan menika saben sekolah dipun ajab matesi penganggen gawai salebetipun lingkungan sekolah. Menawi mboten dipun ginakaken kangge kegiatan pasinaon, gawai kedah dipun simpen wonten ing papan ingkang aman. Ananging menawi dipun betahaken kangge proses pasinaon, para siswa taksih dipun parengaken migunakaken gawai. Miturut Muhammad Farid Wasdi, pakulinan para siswa nggawa telepon genggam datang sekolah sansaya tambah wiwit jaman pandemi COVID-19. Nalika pasinaon lumantar jaringan utawi daring, ginakaken piranti menika dados kebutuhan utami. Disdikbud Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng lumantar penerapan surat edaran menika, penganggen gawe dening para siswa saged langkung wicaksana saha trep kalian kebutuhan pasinaon. Saengga mboten dipun ginakaken kangge kegiatan ingkang saged ganggu lumampahipun proses pendidikan.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sesampunipun kalampahan papriksan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum PSU ing dinten Selasa. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses sadèrèngipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamerintah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
5: Pamerintah Kabupaten Sragen mesthekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sasampunipun kalampahan pabriksan prasarana sarana lan utilitas umum utawi PSU ing dinten Selasa 21 Juli 2016 kepengker. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses sadèrèngipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamarentah Kabupaten Sragen. Fasilitas ingkang dipun papriksan antawisipun margi lingkungan, saluran drainase, taman, papan dolanan lare, sarana olahraga, dumugi sempadan. Gangsal perumahan ingkang dados obyek papriksan inggih punika Abi Tanjung Residen wonten ing Kelurahan Ngelorok, Kecamatan Sragen, Grand Serina Kroyo saha Kasa Premira Kroyo wonten ing Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, saha Rimbun Sejahtera lan Teduh Pesona wonten ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendikaaken bilih papriksan menika dipun lampahi kangge mesthekaken saben kawasan perumahan sampun nyawisaken fasilitas umum ingkang pantes kangge masyarakat. Miturut bupati, wontenipun fasilitas umum dados unsur ingkang wigati kangge mujudaken lingkungan papan panggenan ingkang aman, nyaman saha sae kualitasipun. Bupati ugi ngaturaken bilih kanthi umum fasilitas umum wonten ing gangsal perumahan menika sampun sumadya kanthi sae. Dene Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan lan Tata Ruang Kabupaten Sragen Aris Wahyudi STMSI ngaturaken asil papriksan nedahaken sedaya PSU wonten ing gangsal perumahan menika kanthi umum sampun nyekapi standar kelayakan saha kemanfaatan. Ananging para pengembang dipun ajab tansah ningkataken kualitas fasilitas umum supados nalika proses serah tampi dhateng pamarentah daerah sedaya syarat saged katindakaken kanthi sae lan sampurno.
0: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PBVSI Kabupaten Sragen tahun 2016. Pelantikan menika mboten namung dados adicara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indrasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PBVSI Kabupaten Sragen periode 2016. Wonten ing sambutanipun AKBP Dewiana ngendikaaken bilih pelantikan menika mboten namung dados acara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Pengurus PBVSI Kabupaten Sragen ingkang enggal gadah komitmen badhe nggiyataken program pembinaan atlet wiwit yuswa alit, ningkataken kompetisi saha mbetahaken sinergi saha ningkataken kualitas sumber daya manungsa. Kangge gayuh ancas punika dipun betahaken sinergi saha sesarengan antawisipun PBVSI, Pemerintah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor saha sedaya pecinta olahraga bola voli supados saged ngasilaken prestasi ngantos tingkat nasional. dateng sedaya pengurus ingkang sampun kalantik, piyambakipun ugi ngajak supados sami makarya kanthi temen, kanthi pinter, saha kanthi ikhlas kangge majengaken olahraga bola voli ing Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan kelampan ing dinten Selasa, 21 Juli 2016. Manggen wonten ing aula Satya Habrabu Mapolres Sragen. Adicara menika dipunrawuhi Wakil Ketua Umum 3 PBVSI Jawa Tengah Asrar, Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, Ketua KONI Kabupaten Sragen Sutresno, saha para pengurus PBVSI lan tamu undangan sanesipun.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke jaga susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes
1: 94.7 Winasri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lpplbuanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Sabtu 25 Juli 2026, tentunya dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi siar petang hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-33-950-947. Di awal jumpa, sudah Irfan Permadi buka dengan sebuah lagu Eh Ayayayo. Tentunya koleksi dari Kus Plus sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar petang hari ini. Untuk Mitra Buana serta saudara pendengar, selamat petang. Bagaimana kabarnya di petang hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat petang Kalakus.

0: apa?
1: Dingin.
0: Oh iya. Gitu. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin. Oh, rasanya rakaru-karuan mas ada mumet, sakit, gatel, panas, pokoknya semuanya ada gitu.
0: Waduh, cepat sembuh deh pokoknya. Ini Mbak Rus mau lagu apa ini?
1: Lagunya kepengennya Rindu yang versi Melayu mas.
0: Rindu versi Melayu.
1: Ada sih.
0: Rindu versi Melayu, oke. Okay.
1: Malam-malam dulu ya.
0: Boleh.
1: Nanti sampai jam 8.
0: Nanti sampai jam 8.
1: Nanti ditunggu info-info malamnya yang info kesehatan ya, didengerin sambil rebahan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Siap deh.
1: Kemarin juga spesum tapi nggak naik, nggak on air.
0: Oh gitu ya, nggak apa-apa.
1: Iya, malas ngetik mas.
0: Iya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya ini yang pertama untuk Mas Irfan. Selamat berusaha, tetap semangat.
0: Boleh.
1: Jangan lupa bahagia. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Boleh,
1: semoga
0: siap.
1: Capek, amin. Lancar berkah barokah.
0: Amin.
1: Seperti dipertemukan dengan jodoh yang soleh.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dan untuk semua mitra Buana ya mas, tadi
0: iya,
1: pas acaranya Mbak Dewi sudah dijawili semua.
0: Oh gitu, siap deh.
1: Selamat nunggu maghriban sampai dengerin Mas Irfan.
0: Boleh.
1: Mas Irfan, terima kasih waktunya.
0: Oke.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf ya.
0: Iya, Mbak Rul, sama-sama.
1: Semangat tugasnya. Tunggu info malamnya ya, Mas.
0: Oke, siap deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, yuk, Greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Rus ya yang ada di Klegom Boyolali sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Rindu ya, versi Melayu dari Kus Plus tentunya. Di belakangnya kali ini ada Bapak Imita menyapa dengan minta lagu Keroncong Demi Kasih Sayangnya. Salamnya buat semua pencinta Kus Plus tanpa terkecuali Ugreng. Terima kasih untuk Bapaknya Mita, sehat selalu untuk Bapaknya Mita dan keluarga ya. Untuk Mbak Rus tadi juga, sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya. Cepat sembuh tentunya, amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, pukul 17:38 saatnya Radio Buana Asri FM mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan untuk Mbak Rus serta Bapaknya Mita lagunya akan Irwan Permadi hadirkan. Tentunya kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama bagi Mitra Buana yang beragama Muslim. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Saatnya Radio Buana Asri FM mengumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Yo BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
4: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
5: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini Irfan Permadi sudah berjumpa dengan Mbak Rose, Rindu tentunya yang versi Melayu ya. Terima kasih untuk Mbak Rose, lagunya sudah Irfan Permadi hadirkan. Sehat selalu untuk Mbak Rose dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan bapaknya Mita, keroncong demi kasih sayangnya, kali ini sudah ada Pak Toto di Masaran. Menyapa Irfan, Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Mas Irfan, sebelum aku pergi ke hajatan tetangga, minta tolong aku diputarkan Carolina. Lagu ini spesial untuk semua pencinta Kus Plus Buana Sri FM. Untuk Mas Irfan, selamat bertugas, selamat bermalam minggu, pulangnya hati-hati, sehat selalu yuk, Grand. Baik, terima kasih selalu untuk Mas Pak Toto ya. Waduh, ini sampai salah sebut Mas nih. Panggil Mas Toto juga boleh nih, agar kelihatan muda. Terima kasih untuk Pak Toto ya, sehat selalu untuk Pak Toto dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan ya. Di belakangnya mungkin ada Mitra Buana yang ingin beratensi ya dalam acara Kangen Lakus Plus, Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi hari ini. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan bapaknya Mita, keroncong khas demi kasih sayangnya. Selamat mendengarkan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana, siapa sih yang tidak kenal dengan malam minggu? Ya, tepat di malam hari ini, Sabtu malam ya, saat ini pukul 18 lewat 8 menit. Ini sudah memasuki istilah malam minggu. Malam minggu ya, malam minggu ialah malam penuh kasih sayang. Tentunya kasih sayang bersama keluarga, bersama pasangan, bersama anak, bersama teman tentunya. Dan tentunya bersama kerabat tercinta. Dan tentunya berbagai aktivitas dilakukan. Salah satunya ialah makan bersama, cerita bersama, kumpul bersama sambil bersenda gurau. Tentunya jalan-jalan bersama, bepergian bersama, dan tentunya kegiatan-kegiatan positif lainnya ya. Dan tentunya di malam minggu ini ya, berbagai kegiatan Mitra Buana lakukan. Mungkin ada yang bekerja, ada yang berjualan, ada yang beribadah, atau mungkin ada yang bepergian jauh, atau mungkin ada yang sedang belajar. Wah, tentunya berbagai aktivitas dilakukan ya. Atau mungkin ini Mitra Buana bingung nih, mau bepergian kemana, mau beli jajanan apa, bingung ya. Dan tentunya setiap malam minggu ya Mitra Buana ya, di Barat SMP Negeri 2 Sragen atau di Timur Pemda Lama, itu setiap malam minggu ada night market ya, atau pasar malam. Dan tentunya berbagai produk-produk UMKM dijual di sana, berbagai jajanan ada di sana, dan Mitra Buana bisa nih membeli ataupun melarisi produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Sragen. Ada mungkin produk-produk UMKM, ada kerajinan, mungkin ada makanan, pakaian. Nah, tentunya Mitra Buana bisa memborong nih ataupun membeli produk-produk UMKM yang ada di sana. Di sana mungkin ada jajanan, minuman, pakaian, mungkin ada yang jual pakaian ya. Membeli jajanan, membeli produk-produk UMKM di night market, malamnya bercerita-bercerita di alun-alun, nongkrong di alun-alun, sambil melihat lalu-lalang kendaraan bermotor, sambil melihat dan menikmati keindahan kota Sragen, keindahan Kabupaten Sragen tentunya. Dan tentunya sambil menikmati jajanan yang sudah dibeli, kita bisa saling curhat nih dengan keluarga, saling curhat dengan orang tua, mungkin kalau ikut orang tuanya ya. Atau mungkin bercerita-bercerita kecil nih sambil menikmati jajanan-jajanan yang sudah dibeli di night market. Atau mungkin Mitra Buana ada yang membawa jajanan dari rumah, dibawa ke alun-alun sambil bercerita, sambil mungkin bernostalgia. Di Kabupaten Sragen dulunya ada apa, misalkan ini dulu tempat ini dulu tempat ini lah, sambil bercerita, sambil bernostalgia. Atau mungkin sambil berfoto-foto ya, bersuah foto di alun-alun sambil bernostalgia dengan masa lalu mungkin. Dengan mantan kekasih mungkin bernostalgia, mengingat dulu mantan kekasih. Mengingat dulu mantan pacar, wah, mengingat dulu mantan teman. Mengingat dulu tentunya kegiatan-kegiatan sendaguro, cerita-cerita dulu bersama orang terkasih tentunya lah. Di alun-alun sambil menikmati jajanan-jajanan, minuman, dan tentunya yang dijual di night market ya. Tentunya banyak Mitra Buana, ada berbagai macam makanan, berbagai macam minuman, tentunya ada yang pakaian juga. Dan Mitra Buana bisa hadir, bisa membeli, kalau bisa bisa memborong ya. Bisa memborong produk-produk UMKM yang ada di night market ya. Di night market saat ini mungkin sudah mulai buka ya, sudah mulai banyak pembeli juga. Kalau ke sana ajak Irfan ya. Ya, Mitra Buana masih dalam acara Kelakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus nih. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari siapakah ini? Ada dari mamanya Cynthia. Selamat malam The Line of Java Man, Buana Sri. Kok tumben Mas Irfan pikat Kelakus Plusan? Iya. Bolehlah ya, satu kali atau dua kali nih pikat Kelakus Plus. Ingin menyapa pencinta Kus Plus nih. Mas Irfan, izinkan aku menyapa dengan adekan kau datang. Lagu ini untuk Mas Irfan aja ya. Terima kasih, yuk greng.
Baik, terima kasih untuk mamanya Cynthia yang dari Sragen ya. Sebuah lagu Andaikan Kau Datang, koleksi dari Kus Plus, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, tentunya kita hari ini termasuk weekend ya. Besok hari Minggu juga weekend. Tentunya ada yang berniat bepergian nih hari Minggu kemana gitu. Atau mungkin ada yang ingin bepergian ke luar kota. Waduh, ini pokoknya hati-hati di jalan loh ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pastikan bekalnya cukup, baik itu bekal material, bekal kesehatan tubuh itu harus penting Mitra Buana. Itu yang paling terpenting. Pastikan tubuh prima. Kendaraan, misalkan kalau menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kendaraannya baik-baik saja. Pastikan kondisi kendaraannya baik, tubuhnya baik lah. Jangan lupa membawa bekal. Dan yang paling terpenting, hati-hati di jalan ya. Dan untuk Mitra Buana yang bingung kemana pun lah, kemana lah, boleh nih besok pagi datang di Car Free Day, tepatnya di depan alun-alun ya, di alun-alun Kabupaten Sragen. Pagi, senam pagi bersama tentunya dengan masyarakat Kabupaten Sragen. Setelah berolahraga nanti bisa nih membeli produk-produk UMKM yang dijual di Car Free Day. Berbagai macam makanan juga, minuman, produk-produk UMKM lainnya juga. Kalau ke Car Free Day, Irfan diajak ya. Baik Mitra Buana, sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi dalam acara Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082-133-950-947. Andaikan kau datang, nanti dilanjut dengan Cincin Permata akan Irfan Permadi hadirkan. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Kelakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar malam hari ini. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sekali lagi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 02718907999 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 08213395094. Kali ini sudah ada Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Dari Gemolong The Land of Java Man, lagunya Perasaan Mas. Salamnya buat Eyang Pono Setio Cipto, Pak RT Membo, Eyang Sarbini, Bunda Nino, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Rose, Kelego Moyolali, Bunda Gayatri, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman, Wano Tolong Gundang, Mbak Martini Rasa Stroberi, Mas Diyar Jaten, Mas Roni Tanggerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul Mantingan Ngawi, Pak Sarbarno, Solo Utara, Cak Roto Mojosongo, Bapak Emita Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Seragen dimana saja berada. Mas Irwan, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Yon Plastik Pasar Gemolong, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Pak Yon ya. Sebuah lagu Perasaan akan Irwan Permadi hadirkan. Sehat selalu untuk Pak Yon dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya, kali ini ada Bunda Ismi Pelem Gadung menyapa Irwan. Assalamualaikum, The Land of Jove, amin. Waalaikumsalam. Mas Irfan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bunda, bagaimana nih kabarnya? Mas Irfan, aku cinta padamu dari Klus Plus dihadirkan ya. Spesial salam untuk Bu Gun, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Kini, untuk Bu Gayatri, Bu Surati, untuk Bu Natali, untuk Mbak Ani tiga-tiganya, untuk Pak RT, Pak Yon, Pak Sarbini, Pak Pono, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Dan tidak lupa untuk Mbak Martini, Rasa Stroberi, yang kalau masuk, Bunda selalu terhibur, Nak Irfan. Nak Irfan, salam-salam untuk semuanya aja ya. Pokoknya untuk Nak Irfan sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati, terima kasih, yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi di Pelem Gadung, sebuah lagu Aku Cinta Padamu dari Kus Plus ya. Nanti boleh dinantikan, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Irfan Permadi nantikan atensinya di line telepon di nomor 02718907999 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 08213395094. Perasaan untuk Pak Yon Plastik akan Irfan Permadi hadirkan, dilanjutkan dengan Aku Cinta Padamu untuk Bunda Ismi akan Irfan Permadi hadirkan juga. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

ada waktu kurang lebih 24 menit lagi kebersamaan kita. Dan kali ini tentunya masih dalam acara Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Bagi Metro Buana yang ingin beratensi dalam acara Kalakus Plus edisi malam hari ini, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 18 lewat 51 menit Radio Buana Asik FM akan mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan kali ini sambil menantikan glodok pelasa biru dilanjutkan dengan baju merah untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
1: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Yuk Van, jogging.
5: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
4: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
5: Bukan lupa, In, cuma males.
4: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya, badan bengkak dan lemes deh.
6: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
7: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada Mas Andri Setiawan menyapa Irwan dengan baju merah. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan, sehat selalu untuk Mas Andri dan keluarga ya. Salam untuk semuanya, sekali lagi sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Aswa menyapa Irfan dengan bilakah kau pulang. Terima kasih untuk mamanya Aswa, sehat selalu juga beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana, kali ini nanti pukul 18.51 menit Radio Buana Sri FM akan mengumandangkan adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan sekaligus Irfan Permadi akan undur diri dari acara Kalakus Plus Kangen Lagu-Lagu Kus Plus edisi siar hari Sabtu 25 Juli 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Irfan Permadi pamit dan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Kita laksanakan tempat target tersisi.
3: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
4: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
5: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
6: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Cup Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga dan juga DPR bersama-sama dikejarkan, di samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
5: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
7: Rekor terkini dipegang siapa?
8: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, dan kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi, mungkin 700 pendaftar.
5: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan Tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
10: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
3: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
10: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
9: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
10: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNPB OPM. Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
11: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPNPB OPM Kodab 16 Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kali Ahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara 1 orang perempuan dari suku Una Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, 1 orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: Berkat perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, anggota kita dari Koops TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balinga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Kopi Tua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut, karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
4: Ya.
5: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku.
4: Ya.
5: Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nias Utara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong, diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
6: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
10: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
9: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
11: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
9: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anugusuma melaporkan.
2: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
13: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan, ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
12: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
14: Lima orang ini siapa aja, Pak?
13: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
15: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
13: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
16: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung, masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu, dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini, memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Ya, pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Men.
3: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Mitra Buana, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi dalam tips malam Buana. Dan di malam hari ini ya, cinta dari para Mitra Rusadi kita dengarkan bersama. Kali ini untuk Mitra Buana semuanya akan Irfan Permadi bagikan tips malam Buana. Salah satunya ialah masa remaja membutuhkan fondasi fisik dan mental yang kuat untuk mendukung pertumbuhan. Terapkan pola makan bergizi seimbang, lakukan fisik minimal 30-60 menit setiap hari. Cukupi waktu tidur selama 8-9 jam. Jaga pula hidrasi dengan minum air yang cukup serta kelola stres yang baik. Mitra Buana, dalam menjaga kesehatan serta kebugaran pada masa remaja, Mitra Buana bisa mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Dengan cara pastikan piring Mitra Buana berisi karbohidrat kompleks, yaitu protein, sayuran, dan buah-buahan, serta kurangi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Yang kedua, aktif bergerak setiap hari. WHO merekomendasikan setidaknya 60 menit aktivitas fisik setiap hari. Mitra Buana bisa memilih olahraga yang menyenangkan seperti bersepeda, berenang, berlari, atau sekedar jalan cepat. Tidur berkualitas, tidur 8-9 jam setiap malam sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan sel, serta menjaga fokus belajar. Yang keempat, penuhi kebutuhan cairan dengan minimal 8 gelas atau sekitar 2 liter air putih setiap hari untuk mencegah dehidrasi dan menjaga metabolisme tubuh tetap lancar. Yang terakhir, jaga kesehatan mental. Kali ini kelola stres dengan melakukan hobi, membatasi penggunaan gawai atau screen time yang berlebihan, dan jangan ragu untuk bercerita kepada orang tua atau konselor jika merasa terbebani. Cinta dari para Mita Rosadi sedang kita dengarkan bersama, dan lagu ini sempat menjadi trending pada masanya dan sempat menjadi soundtrack film maupun sinetron pada masanya juga. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?

mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan.

0: pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, tips malam Buana berikutnya ialah tips seru malam minggu ceria tentunya. Apa saja sih malam minggu ceria, apa saja sih aktivitas dan kegiatannya ya? Mitra Buana, tentunya setiap manusia memiliki tipe dalam menikmati hidup, memiliki tipe dalam menjalani hidup, terutama pada saat malam minggu. Dan setiap orang memiliki kesukaan dalam menikmati hari-hari ya. Salah satunya menikmati malam minggu, mungkin setiap insan berbeda-beda. Ada yang suka menonton film, ada yang suka berwisata kuliner, ada yang suka santai di rumah, ada yang suka berkumpul bersama keluarga, bepergian ataupun kemanapun lah. Tentunya kegiatan dan aktivitasnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Atau mungkin ada yang malam minggunya bekerja, wah pokoknya ini semangat terus untuk semuanya ya. Mitra Buana, kegiatan seru, mungkin ada yang belajar, ada mungkin ada yang menyapa Mitra Buana di udara seperti Irfan. Aktivitasnya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalkan wisata kuliner, mungkin menjelajahi, menikmati makanan enak di tempat baru maupun jajanan favorit di tempat-tempat maupun jajanan favorit di sekitar rumah ya. Misalkan santai di rumah, Mitra Buana, mungkin ada yang duduk santai sambil mendengarkan Buana Asri, sambil juga menikmati secangkir teh dan singkong rebus maupun singkong goreng. Wah. Atau mungkin ada yang sedang di rumah sambil rebahan, sambil bermain smartphone juga ada. Tentunya malam minggunya berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan malam minggu Mitra Buana semuanya dilakukan tentunya dengan keinginan, dengan kebutuhan diri, dengan kebutuhan diri juga mau melakukan apa. Yang penting positif ya Mitra Buana ya. Ada mungkin yang malam minggunya nongkrong nih, nongkrong bersama keluarga, bersama kekasih, bersama rekan lah. Yang penting semuanya dilakukan dengan positif, dilakukan dengan tujuan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain ya. Dan ingat Mitra Buana, lakukan, nikmati malam minggu dengan positif, dengan kegiatan dan hal-hal yang positif, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk lingkungan sekitar ya. Mitra Buana Sandiwara Cinta dari Nika Ardila sedang kita dengarkan bersama. Nanti dilanjutkan dengan Setu Senyum Saja dari Tato lah. Kali ini mungkin ada yang sedang bersedih, ada yang sedang berduka, ada yang sedang galau, ada yang sedang galau merana lah. Satu Senyum Saja dari Tato nanti akan Irfan Permadi hadirkan ya. Semoga bisa menghibur. Tapi saat ini Sandiwara Cinta dari Nika Ardila siap menyapa kita. Selamat mendengarkan.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Tips Malam Buana edisi siar hari Sabtu 25 Juli 2026 akan segera usai. Dan nanti sebelum Irwan Permadi undur diri, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kron Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan nanti seusai Irwan ada rekan Irwan Ari Wibisono yang setia menemani Mitra Buana di frekuensi 94.7 MHz maupun di live streaming ya. Dan kali ini Irwan Permadi undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sragen resmekaken ambulan anyar Palang Merah Indonesia ngiyataken layanan kamanungsan. Pemerintah Kabupaten Sragen kalian Bapeda Jawi Tengah ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan bayar PKB pajak kendaraan bermotor. Milad Aisyah kaping 19 lan pengetan Hari Anak Nasional kaping 20 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan saha kamanungsan tumrap warga masyarakat. Salah satunggalipun inggih menika ngupaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmekaken langsung kalian Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan soho kemanusiaan tumrap masyarakat. Salah setunggali upaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmiaken langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Sragen Senin 20 Juli 2016. Adicara peresmian menika ugi dipun rawuhi para asisten sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik, soho Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito SPSI, ngaturaken panun dumateng pemerintah Kabupaten Sragen, awit saking dana hibah tahun anggaran, 2016, ingkang saged ndadosaken pengadaan ambulan enggal meniko. Miturut piyambakipun, pitulungan menika dados bukti nyata kawigatosan pamarentah daerah kangge nyengkuyung layanan kesehatan soho misi kamanungsan. Kanthi wontenipun armada enggal, saged dipun kaginakaken layanan darurat PMI saged langkung cepet, langkung aman, soho langkung jangkep layananipun masyarakat. Dene Bupati Sragen ngandharaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen kangge dukung peningkatan kapasitas layanan PMI lumantar hibah mobil ambulan. Bupati ngajeng-ajeng armada enggal menika saged ningkataken kualitas soho kecepatan layanan kemanungsan tumrap masyarakat. Bupati ugi ngemutaken pentingipun ngrumat aset kanthi sae supados ambulan saged awet soho tansah siap dipun ginakaken saben wekdal dipun betahaken. Kanthi dipun resmekaken armada ambulan enggal menika dipun kajengaken sinergi antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen tembayatan kalih PMI Kabupaten Sragen tansaya kiyat saéngga layanan kesehatan penanganan kegawat daruratan soho aksi-aksi kamanungsan kangge sedaya warga Kabupaten Sragen saged saya optimal.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen nampi kunjungan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Mas Rofi Esos MSI wonten ing aula lantai sekawan Kantor Terpadu Pamarentah Kabupaten Sragen. Pepanggian menika kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen nampi kunjungan pakaryan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Masori Esos MSI ing dinten Senin 20 Juli 2016 wonten ing aula lantai sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pepanggian kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan dipun pandhegani langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesarengan kalian jajaran Bapenda Provinsi Jawi Tengah. kegiatan menika nggadahi ancas nyiataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan masyarakat anggenipun bayar pajak kendaraan bermotor utawi PKB saha ngoptimalaken penagihan tunggakan pajak wonten ing Kabupaten Sragen. Ing pemanggihan menika Bupati Sragen nelakaken bilih tunggakan pajak kendaraan bermotor wonten ing Kabupaten Sragen tasih kathah saehingga dipunbetahaken upaya sesarengan antawisipun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dumugi pemerintah desa kangge ningkataken kepatuhan para wajib pajak. Miturut Bupati, pajak gadah peran ingkang ageng, ingkang wigati minangka sumber pembiayaan pembangunan. Wonten ing Kabupaten Sragen, panerimaan pajak kendaraan bermotor dumugi kira langkung 106 miliar rupiah. Dene kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur margi Kabupaten Sragen saha margi desa ngancik langkung saking 103 miliar rupiah. Dene Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi SOSMSI ngaturaken apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun ngrawuhaken sedaya camat saha perwakilan kepala desa wonten ing pepanggihan menika. Miturut panjenenganipun, sinergi wiwit saking tingkat kabupaten dumugi desa dados langkah ingkang wigati kangge nyepetaken penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ingkang tasih gadhah angka ingkang ageng. Salajengipun dipun tegasaken bilih pamerintah mboten perlu damel obyek pajak enggal nanging langkung prayogi ngoptimalaken potensi pajak ingkang sampun wonten lumantar penagihan tunggakan saha ningkataken kesadaran masyarakat. Bapenda Provinsi Jawa Tengah sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen ugi badhe tansah kembangaken kolaborasi lumantar maneka warna program penagihan berbasis desa supados panerimaan pajak saged ningkat saha dipun manfaataken malih kangge pembangunan infrastruktur ingkang saged dipunrasakaken dening masyarakat.
0: Cacahipun aparatur sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK saha PPPK paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai, saengga pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanaan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan babagan watesan belanja pegawai. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun aparat sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K saha P3K paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes ngendika bilih menawi dipun pirsani saking analisis jabatan saha analisis beban kerja Kabupaten Sragen saestu taksih kekirangan pegawai. Ananging mekaten pamarintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan pabagan watesan belanja pegawai. Sapunika anggaran kangge gaji ASN sampun nyerap kirang langkung 3.9% saking anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD Kabupaten Sragen. Dene pranatan ingkang lumampah nemtokaken bilih belanja pegawai maksimal namung 3.9%. Piyambakipun ugi ngaturaken manajemen kepegawaian ing Kabupaten Sragen sakpunika nglampahi minus growth. Inggih punika jabatan ingkang kosong amargi pegawai pensiun boten langsung dipun isi malih. Minangka langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Sragen ngoptimalaken efisiensi pakaryan lumantar panganggen teknologi saha aplikasi panyengkuyung pelayanan pamarintahan. Ugi nindakaken perampingan struktur organisasi supados tugas-tugas pamarintahan tetap lumampah kanthi efektif saha target pembangunan daerah saged kasembadan senajan cacah pegawe winates.
0: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula utawi PG Mojo Sragen, ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus, ingkang dening masyarakat dipun sebat langes. Nalika mangsa giling tahun menika, bilih kahanan menika kedadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dintenipun. Awit saking menika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: PT Sinergi Gula Nusantara utawi PG Mojo Sragen ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes nalika mangsa giling taun menika. Manajer keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK ngendikaaken bilih kahanan menika kadadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindha saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dinten. Kanti mundhak ing kapasitas operasional, ngindakaken munculipun langes ing sakiwa tengenipun pabrik ugi dados langkung kathah. Awit saking punika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwun pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawan. Sanadyan mekaten, tim teknis terus ngupados ngirangi dampak kasebat kanthi nindakaken maneka warna pembenahan. Antawisipun masang piranti tambahan wonten ing cerobong asap supados saged nyuda penyebaran awu. Saha nindakaken pangopenan piranti kanthi rutin. Nanging proses pembenahan punten saged kalampan kanthi cepet amargi umur PG Mojo Sragen sampun sepuh. Pramila maneka warna piranti kedah dipun modifikasi rumiyin supados langkung optimal saha trep kalian kahanan pabrik. Manajemen ugi negesaken bilih fokus utami sapunika inggih menika ngrampungaken prakawis langes ingkang dados keluhan masyarakat. Saderengipun PG Mojo Sragen ugi nate ngadepi prakawis pengelolaan blotong ananging sampun kasil dipun atasi lumantar relokasi. Ing tembe, PG Mojo Sragen badhe tansah nindakaken evaluasi saha nyempurnakaken sistem pengendalian emisi supados kegiatan produksi saged lumampah kanthi optimal tanpa nglirwakaken kenyamanan masyarakat ing sakiwa tengenipun pabrik.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengetan milad Aisyah kaping 19 ingkang dipun rangkepi kalian Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen menika. Kegiatan ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 19 ing Sragen wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Wisbandiah Hadiwarni.
1: Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken perayaan milad Aisyah kaping 79 ngiras pantes mengeti Hari Anak Nasional kaping 22 Kabupaten Sragen. Kegiatan menika ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 79 ing Kabupaten Sragen kelampaning dinten Kamis 23 Juli 2016 wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Kegiatan dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA jajaran Forkopimda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen soho jajaran persyarikatan pimpinan wilayah Aisyah ketua TPPKK Kabupaten Sragen ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU soho para tamu undangan sanesipun. Ing sambutanipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken pangajeng-ajeng so apresiasi dumateng pengabdian Aisyah ingkang sampun nglangkungi langkung saking setunggal abad kanthi tansah jejeg nglampahi dakwah lumantar pakaryan nyoto ing babagan pendidikan, kasarasan, sosial dumugi pemberdayaan kaum wanita. Bupati ugi ngendika bilih komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge nyengkuyung gerakan Muhammadiyah sampun kabukten lumantar pambiyantu hibah agengipun Rp1 miliar ingkang sampun kasaluraken. Bupati nelakaken milat kaping 109 menika boten namung minangka pengetan yuswa organisasi ananging ugi dados momentum kangge ngukuhaken malih jati diri soho arah perjuangan Aisyah anggenipun mangsuli maneka warna tantangan jaman. Ing kalodhangan menika ugi dipun seraken penghargaan dumateng para pemenang lomba desa Sehat Mandiri Aisyah minangka wujud apresiasi dumateng para kader saha masyarakat ingkang kasil mujudaken desa ingkang sehat, mandiri saha aktif ningkataken kualitas gesang warga lumantar maneka warni program pemberdayaan. PCA Sidoarjo kasil ngeraih juara setunggal, dipun susul PCA Sumber Lawang minangka juara kalih saha PCA Sukodono minangka juara tiga. Dene juara pangajeng-ajeng sepisan dipun raih PCA Tanon, juara pangajeng-ajeng kaping kalih PCA Kedawung saha juara pangajeng-ajeng tiga Kecamatan Miri.
0: Pemerintah wiwit ngetrepaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani penganggen gawe wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal ngleksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun tataran sekolah menengah pertama SMP, kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 ngenani watesan penganggen gawe wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
5: Pamarentah wiwit ngetrapaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani panganggen gawai wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal nglaksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun ing tataran sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wasdi nelaken kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan ingkang nembe kemawon dipun terbitaken. Surat edaran menika dipun terbitaken minangka wangsulan saking maneka warna masukan saking daerah. Gegayutan kalian saya inggilipun intensitas penganggen telepon genggam dening para siswa ingkang dipun anggap saged nyuda interaksi sosial antawisipun para siswa. Lumantar kawicaksanan menika saben sekolah dipun ajab matesi penganggen gawe saklebetipun lingkungan sekolah. Menawi mboten dipun ginakaken kangge kegiatan pasinaon, gawe kedah dipun simpen wonten ing papan ingkang aman. Ananging menawi dipun betahaken kangge proses pasinaon, para siswa taksih dipun parengaken migunakaken gawai. Miturut Muhammad Farid Wasdi, pakulinan para siswa nggawa telepon genggam datang sekolah sansaya tambah wiwit jaman pandemi COVID-19. Nalika pasinaon lumantar jaringan utawi daring, ginakaken piranti menika dados kebutuhan utami. Disdikbud Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng lumantar penerapan surat edaran menika, penganggen gawe dening para siswa saged langkung wicaksana saha trep kalian kebutuhan pasinaon. Saengga mboten dipun ginakaken kangge kegiatan ingkang saged ganggu lumampahipun proses pendidikan.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sesampunipun kalampahan papriksan prasarana sarana dan utilitas umum PSU ing dinten Selasa. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses saderengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamerintah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
6: Pamerintah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sasampunipun kalampahan pabriksan prasarana, sarana lan utilitas umum utawi PSU ing dinten Selasa 21 Juli 2016 kepengker. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses saderengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamarentah Kabupaten Sragen. Fasilitas ingkang dipun papriksan antawisipun margi lingkungan, saluran drainase, taman, papan dolanan lare, sarana olahraga, dumugi sempadan. Gangsal perumahan ingkang dados obyek papriksan inggih punika Abi Tanjung Residen wonten ing Kelurahan Ngelorok, Kecamatan Sragen, Grand Serina Kroyo saha Kasa Premira Kroyo wonten ing Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang saha Rimbun Sejahtera lan Teduh Pesona wonten ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendikaaken bilih papriksan menika dipun lampahi kangge mestekaken saben kawasan perumahan sampun nyawisaken fasilitas umum ingkang pantes kangge masyarakat. Miturut bupati, wontenipun fasilitas umum dados unsur ingkang wigati kangge mujudaken lingkungan papan panggenan ingkang aman, nyaman saha sae kualitasipun. Bupati ugi ngaturaken bilih kanthi umum fasilitas umum wonten ing gangsal perumahan menika sampun sumadya kanthi sae. Dene Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan lan Tata Ruang Kabupaten Sragen Aris Wahyudi STMSI ngaturaken asil papriksan nedahaken sedaya PSU wonten ing gangsal perumahan menika kanthi umum sampun nyekapi standar kelayakan saha kemanfaatan. Ananging para pengembang dipun ajab tansah ningkataken kualitas fasilitas umum supados nalika proses serah tampi dhateng pamarentah daerah sedaya syarat saged katindakaken kanthi sae lan sampurno.
0: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PBVSI Kabupaten Sragen tahun 2016. Pelantikan menika mboten namung dados adicara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indrasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PVVSI Kabupaten Sragen periode 2016. Wonten ing sambutanipun AKBP Dewiana ngendikaken bilih pelantikan menika mboten namung dados acara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Pengurus PVVSI Kabupaten Sragen ingkang enggal gadah komitmen badhe nggiyataken program pembinaan atlet wiwit yuswa alit, ningkataken kompetisi saha mbetahaken sinergi saha ningkataken kualitas sumber daya manungsa. Kangge gayuh ancas punika dipun betahaken sinergi saha sesarengan antawisipun PBVSI, pemerintah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor saha sedaya pecinta olahraga bola voli supados saged ngasilaken prestasi ngantos tingkat nasional. Dateng sedaya pengurus ingkang sampun kalantik, piyambakipun ugi ngajak supados sami makarya kanthi temen, kanthi pinter, saha kanthi ikhlas kangge majengaken olahraga bola voli ing Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan kelampan ing dinten Selasa, 21 Juli 2026. Manggen wonten ing aula Satya Habrabu Mapolres Sragen. Adicara menika dipunrawuhi Wakil Ketua Umum 3 PBVSI Jawa Tengah Asrar, Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, Ketua KONI Kabupaten Sragen Sutresno, saha para pengurus PBVSI lan tamu undangan sanesipun.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke jaga susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Sabtu ya, malam Minggu ya. Tepatnya di tanggal 25 Juli 2026. Berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontak malam Kang 9 Puan. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada Seperti Rerumputannya dari Alvivian ya, dilanjut dengan Ada Cinta dari Bening. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini. Dan tak lupa ya, Ari mengucapkan selamat malam ya kepada semua Mitra Buana, bagi yang lagi di rumah ataupun yang di jalan ataupun yang lagi di mana aja deh ya, Ari mengucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas. Dan bagi Mitra Buana ya yang lagi di rumah aja ini ya, mungkin ya lagi bete atau gimana gitu, bisa pantengin terus ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Nanti akan Ari temenin Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya sampai nanti di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Baik Mitra Buana, sebagai pembuka sudah ada teleponnya masuk ya, Ari angkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Selamat malam Radio Buana. Buana Sragen ya Mas?
0: Iya betul sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Monitor baru Mas. Dari Es Benjol Mojowetan.
0: Oh ala Mas Is. Selamat malam Mas Is.
1: Ya, selamat malam Mas Hari. Sehat Mas Hari ya.
0: Iya alhamdulillah.
1: Monitor baru stok lama Mas.
0: Oke, okay, bilang silakan lagunya apa ini?
1: Lagu laut itu apa bisa?
0: Apa?
1: Laut. Mas.
0: Laut dari siapa ini?
1: Lili Karlina.
0: Lilin Karlina.
1: Iya.
0: Ya, nanti tak coba ya. Ini itu dangdut apa apa Thomas?
1: Ya itu maksudnya pop itu nggak bisa orang tahu, itu kayak pop tapi kayak pop gitu ya, kayak lagu ini rindu itu lah bersama kan. Lagunya yang gelap gelip tidurnya senyala.
0: Oh ikut
1: lampu nelayu.
0: Oh ini adanya Laut Cinta itu dari Lin Perlina dan Bimbui
1: ya, itu ke Subang kayak ya Mas ya.
0: Hah?
1: Ini kalimat dan ke Subang kayaknya.
0: Oh kalau ini nostalgia ini Laut Cinta ini.
1: Tidak apa-apa, aku akan apa-apa.
0: Ini aja.

0: Boleh ya, ayo.
1: Ah iya, ini lagu nostalgia betul. Heeh, ini ya.
0: Kirim-kirim salam.
1: Berapa? Iya, boleh, silakan.
0: Buat Bunda Natali. Bunda Lim, Bunda Dini, Bunda Yasna. Bunda Ku, Bunda Mitu. Bunda Sayatri. Bunda Fatima, Bunda Surati. Juragan nasi goreng, Bunda nasi. Terus ya, Bunda Iin. Terus ya, waktu saya, Mbak Mbak Mbak Martin, Mbak Soteri, Mbak Putri, Mbak Sri. Buat Mas Brahman, Mas Kis, Mas Roni, Mas Kristiawan, Mbak Timbunya, Pak Pono, Pak Emita, terus buat Pak RT, Pak Ijen Sasi, terus buat Pak Mul, nah, Pak Mul dan namanya Aswa, terus buat Anik dan Mbak Anik yang cantik dan gemoy.
1: Ya, dari Teguh Jajar ya.
0: Itu kata Mbak Atin loh, Mas.
1: Iya, gemoy ya.
0: Buat Mbak Anik yang cantik yang gemoy. Aku ya menirukan, kalau saya yang ngomong sendiri ya takut.
1: Ngikut-ngikut gitu aja ya, Mas ya.
0: Aku terulang lagi. Terus buat Kak Rul. Terus buat si Anjani. Terus buat si Nona dan Mbak Adelia. Terus buat Mbak WR, Mas AA lupa. Buat Mbak WR. Buat Kak Wega, buka Bik Jaya, yang di Hong Kong, malam beraktivitas, beristirahat jam 9 waktu itu. Tapi mendengarkan SBA, yang penting dengan mutu semangat tanpa batas.
1: Iya, betul sekali.
0: Semua akan indah pada waktunya.
1: Iya, betul sekali, Mas.
0: Buat Mas Ari, lagi terima kasih.
1: Oke, kembali kasih.
0: Mas. Tak pikir kalau malam ngasih kok ya enak gitu lah. Terus kalau ngasih malam gak ada kita dengan ngasih ternyata ya asik. Enggak tidak asik gitu. Itu ya Mas Ari ya.
1: Oke, siap.
0: Salam buat semuanya, buat salam siang selalu. Terima kasih, yuk
1: gereng. Yuk gereng. Terima kasih ya buat Mas Is Binjel yang ada di Mojowetan ya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Laut Cinta ya dari Lin Paramita dan Bimbo ya. Oh, Lin Parlina featuring Bimbo gitu ya. Baik, sekali lagi akan ada yang ke telepon terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Bu Ana Asri Seragen.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ada kerja aku.
1: Iya, lagunya apa? Ini dengan siapa? Di mana?
2: Dari kue lali. Dari kue lali Mas Ari.
1: Suaranya enggak jelas sih, kurang keras.
2: Lagi kangen dari Dewa 19.
1: Dewa 19, oke. Ini dari siapa tong? Gak penasaran aku.
2: Dari saya lalu Mas. Salamnya Gandul Masis ya. Untuk Mas Ari selamat tugas. Tetap
1: semangat.
2: Oke,
1: siap. Yuk keren. Baik, nanti bisa ditunggu ya. Aduh, ini tadi siapa ya? Aku lupa ya. Gak jelas sih suaranya ya. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Ada kangen dari Dewa 19. Oke, pokoknya ditunggu aja ya.

Baik Mitra Buana, sebelum Ari angkat telepon ya, di sini Adi ganti WhatsApp dulu ya, yang telepon nanti ya. Bisa ditunggu ya. Ini ada Mas Julian Jasmara yang ada di Argentina. Oke, selamat malam ini buat Mas Julian Jasmara Argentina ya. Sehat selalu ya buat Mas Julian Jasmara ya. Assalamualaikum Kak, ya malam juga. Tolong dong Pai Cinta Putih dari Katon Bagaskara, salamnya buat Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Nino, Eyang Pono, Bunda Ros, Mbak Dahlia Hong Kong, Mbak Martini, salam kenal Mas AA di Butatan, dan semuanya dari yang terlupakan Julian Jasmara di Sragen ya. Terima kasih Kak. Oke, kembali kasih juga ini buat Mas Julian Jasmara ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Oke, nanti buat Mas Julian Jasmara ya. Terus ada Mbak Rahayu. Waduh, sudah lama sekali ini enggak jumpa Ari ya. Gimana namanya kabar? Sehat selalu ya buat Mbak Rahayu ini ya. Malam Mas Ari, malam juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, baik saja. Lagunya Manut Penyari dari Bunda Rahayu di Widoro. Oke, selamat malam ini buat Mbak Rahayu. Sehat selalu dan bahagia sekeluarga ya buat Mbak Rahayu ya. Oh, Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Waduh, udah lama juga ini gak coba Ari. Nanti Manut aja ya lagunya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Baik, sebelum Ari bacakan WhatsApp lagi ya, ini akan Ari putarkan lagu terlebih dahulu, keburu waktunya ya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya buat Mas Udang Semara ya. Ini sudah Ari persiapkan ya, ada Laut Cinta, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Is yang ada di Majawetan ya. Dan nanti dilanjut dengan Kangen dari Dewa 19, dan lagu ini tadi aduh siapa ya, pokoknya didengerin aja gitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada Laut Cinta dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Is yang ada di Majapahitan ya, dilanjut. Nah, tadi ada di Dewa 19 gitu ya. Semoga saja setelah Ari hadirkan lagu tersebut ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Mas Is dan tadi yang request kangen ya. Baik, Mitra Buana, di sini telepon lagi ya. Coba Ari terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana asli Sragen.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Selamat malam ini buat Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari.
0: Selamat malam juga Bunda. Oke, bagus sekali.
1: Lagunya
0: apa?
1: Habis manis, habislah sayang ya.
0: Apa?
1: Habis manis, habislah sayang.
0: Oke.
1: Ya, jelas.
0: Mm-mm. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat menurut Mas Is tadi aja sudah okay. Merata itu. Ikut Mas Is.
0: Oke, siap.
1: Sudah merata. Mas Is saya menurut deh.
0: Oke.
1: Tak menurut ya. Belum merah Mas Is. Ya ini lucu Mas. Tapi yang minta lagu Dewa 19 sudah tahu.
0: Siapa?
1: Ya, rahasia itu.
0: Oh, rahasia. Siapa tuh Bunda?
1: Jangan kepencet tak omongin. Anggar suaranya halus.
0: Oke, siap Bunda.
1: Untuk semuanya saja ya.
0: Mm-mm.
1: Selamat tugas.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga Mas Ari enggak ngantuk.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga semoga sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Terima kasih. Terima kasih Mas Ari.
0: Oke, siap Bunda.
1: Salamun.
0: Oh enggak, ini lagi nyari-nyariin lagunya Bunda.
1: Dan yuk gereng.
0: Yuk gereng. Baik, terima kasih sekali ya buat Bunda Kini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Habis manis pada buang gitu ya. Oke, nanti bisa ditunggu dah buat Bunda Kini ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp ya. Ini ada Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam juga ini buat Bumiko. Sehat selalu ya buat Bumiko. Oke. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga ya. Matugas tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Paramita Rusadi Cinta buat Mas Ari. Makasih. Greng. Oke, greng juga ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Bumi Ghost. Pantengin terus aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Nanti sampai di pukul berapa ya? Sampai di pukul 10 Bunda, jam 22 gitu. Oke. Di belakangnya Bunda Miko ada Bunda Liz. Selamat malam juga ini buat Bunda Liz yang ada di Sragen. Selamat malam Mas Ari, malam juga, selamat malam, selamat tugas. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Request lagu apa ini? Hah? Tenda Biru. Oh, dari Desi Renasari ya. Ya. Salam buat Mas Is juga Mbak Yuninya, Mas Brahma, Cak Roto, Pak RT, Pak Pono, Pak Rohman, Bu Rohman, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Yasman, makasih. Greng, greng juga ya. Oh, nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Liz. Nanti ada Tenda Biru ya dari Desi Ratnasari. Terus di belakangnya ada Bunda Gun juga yang ada di Bonggo. Selamat malam juga ini buat Bunda Gun. Masih stay tune ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Sampai nanti ya Bunda. Sampai kelar di jam 22. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu Begitu Indah dari Pance. Salamnya buat Mas Is, Mbak WR, Mbak Rose, Mbak Nana, Bunda Suradi, Bunda Rohman, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Liz, juga buat Bunda Rahayu, jangan manut topun. Makasih Mas Ari. Salam juga ya buat Bunda Kini, Mas tetangga mah malah kala tetangganya malah lali. Kok lali kok kepi. nanti bisa ditunggu lagunya ya buat Bunda Gun ya. Ada apa tadi? Kok lupa terus toh. Begitu indah dari Pance. Iya iya iya. Ya, ini ada Mama Fajar. Selamat malam juga ini Mama Fajar. Telepon rindu ada gak Mas? Ya, nanti tak cariin station aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik, Mitra Buana masih bersama Ari ya di acara Kontak Malam Kangen 90-an. Langsung aja ke lagu ya daripada nanti enggak keputer. Ini ada Cinta Putih ya dari Katon Bagaskara ya. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Mas Julian Jasmara yang ada di Sragen ya. Dilanjut nanti ada Cinta dari Paramita Rusadi. Dan lagu ini tadi yang di request oleh Bumiko yang ada di Gadibiro Sambirejo. Dan nanti buat Bunda Gun dan Bunda Kini dan juga Maman Fajar bisa ditunggu lagunya. Oh ya, nanti buat Mbak Rahayu lagunya ngikut ya. Berarti ngikut terus ya nanti sampai jam 10 malam. ya, pokoknya sehat selalu buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya. Langsung saja ada Cinta Putih ya. Dan tadi yang direquest oleh Mas Julian Jasmara. Nanti dilanjut dengan Cinta dari Paramita Rusadi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Cinta Putih ya dari Ikatan Bakal Suara, dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Julian Jasemara yang ada di Sragen ya. Dilanjut tadi ada Cinta dari Paramita Rusadi, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bu Miko yang ada di Kadigoro Sambirejo. Semoga saja setelah ada putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Mas Julian Jasemara dan Bu Miko di tempat gitu ya. Masih stay tune juga kan di 94.7 MHz Band Asri FM-nya di malam minggunya. Oke, kita ke WhatsApp lagi ya. Ini ada Nona Adelia AR. Selamat malam ini buat Nona Adelia. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Arya. Di acara kontak malam pada malam hari ini, sehat selalu buat Nona Adelia. Malam Kak Ari, malam juga The Land of Java Man. Bagus sekali, terima kasih. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Nona hadir ya. Hadir ini ya. Lagunya Ikut Bunda Gun, Sugeng Dalu Bunda. Selamat istirahat untuk Kak Ari ya. Selamat tugas, tetap semangat. Terima kasih. Yuk gerang. Yuk gerang juga ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Nona Adelia lagunya ya, sama sama Bunda Gun ya. Begitu indah ini berarti ya. Ya. Oke, siap, bisa ditunggu ya. Oke. Baik, Mitra Buana langsung saja daripada nanti enggak berputar lagunya, enggak usah lama-lama ya. Di sini sudah dipersiapkan lagu berikutnya ya. Ada Tenda Biru, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Lis ya. Dan nanti dilanjut dengan Habis Manis Habislah Sayang ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Mbalu ya. Nanti buat Bunda Gun, Maman Fajar dan Nak Adelia bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa lagi ya dengan Tenda Biru dari Desi Ratnasari buat Bunda Lis yang ada di Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata.

Bundalis ya, di Sragen dilanjut tadi ada Habis Manis Habislah Sayang dan lagu Dara yang direkus oleh Bunda Kinis dan yang ada di Balu ya, semoga saja setelah dihadirkan lagu tadi ya bisa menghibur mitra Buana semuanya untuk menemani di malam harinya ya, tepatnya di hari Sabtu malam Minggu gitu ya, katanya malam Minggu malam panjang ya bagi muda-mudi ya. Oke, baik, langsung saja lagu berikutnya ada Begitu Indah dan lagu ini tadi yang direkuas oleh Bunda Kun beserta Nona Adelia ya. Di lanjutan nanti ada Telepon Rindu dan lagu ini tadi yang direkuas oleh Mama Nepaja gitu ya. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana, sudah dihadirkan ya. Begitu indah dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kun dan juga Nona Adelia ya. Dilanjut tadi ada telepon rindu dari Nani Sugianto ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Mamani Fajar. Semoga saja masih stay tune juga ya di 94.7 Gates Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Tapi sebelum hari undur diri ya, di sini sudah hari persiapkan dua buah lagu penutup nanti ya. Ada Rahasia Hati ya dan ada Selamat Tinggal ya dari Indra featuring Gilang. Dan kedua lagu ini tadi nanti ya sebagai lagu penutup di acara untuk malam pada malam hari ini ya. Baik, sebelum hari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu dan salam yuk greng.
1: Hey, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Nun poro miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sragen ngresmekaken ambulan anyar Palang Merah Indonesia ngiyataken layanan kamanungsan. Pemerintah Kabupaten Sragen kalian Bapeda Jawi Tengah ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan bayar PKB pajak kendaraan bermotor. Milad Aisyah kaping 19 lan pengetan Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan saha kamanungsan tumrap warga masyarakat. Salah satunggalipun inggih menika ngupaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmekaken langsung kalian Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan soho kemanusiaan tumrap masyarakat. Salah setunggali upaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmiaken langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Sragen Senin 20 Juli 2016. Adicara peresmian menika ugi dipun rawuhi para asisten sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik, soho Direktur RSUD Kabupaten Sragen. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito SPSI, ngaturaken panun dumateng pemerintah Kabupaten Sragen, awit saking dana hibah tahun anggaran 2016, ingkang saged ndadosaken pengadaan ambulan enggal meniko. Miturut piyambakipun, pitulungan menika dados bukti nyata kawigatosan pamarentah daerah kangge nyengkuyung layanan kesehatan soho misi kamanungsan. Kanthi wontenipun armada enggal, saged dipun kaginakaken layanan darurat PMI saged langkung cepet, langkung aman, soho langkung jangkep layananipun masyarakat. Dene Bupati Sragen ngandharaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen gadah komitmen kangge dukung peningkatan kapasitas layanan PMI lumantar hibah mobil ambulan. Bupati ngajeng-ajeng armada enggal menika saged ningkataken kualitas soho kecepatan layanan kemanungsan tumrap masyarakat. Bupati ugi ngemutaken pentingipun ngrumat aset kanthi sae supados ambulan saged awet soho tansah siap dipun ginakaken saben wekdal dipun betahaken. Kanthi dipun resmekaken armada ambulan enggal menika dipun kajengaken sinergi antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen tembayatan kalih PMI Kabupaten Sragen tansaya kiyat saengga layanan kesehatan penanganan kegawat daruratan soho aksi-aksi kamanungsan kangge sedaya warga Kabupaten Sragen saged saya optimal.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen nampi kunjungan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Mas Rofi Esos MSI wonten ing aula lantai sekawan Kantor Terpadu Pamarentah Kabupaten Sragen. Pepanggian menika kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen nampi kunjungan pakaryan saking Kepala Badan Pendapatan Daerah utawi Bapenda Provinsi Jawi Tengah Muhammad Masori Esos MSI ing dinten Senin 20 Juli 2016 wonten ing aula lantai sekawan Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Sragen. Pepanggian kanthi irah-irahan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan dipun pandhegani langsung dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sesarengan kalian jajaran Bapenda Provinsi Jawi Tengah. Kegiatan menika nggadahi ancas nggiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan masyarakat anggenipun bayar pajak kendaraan bermotor utawi PKB saha ngoptimalaken penagihan tunggakan pajak wonten ing Kabupaten Sragen. Ing pemanggihan menika Bupati Sragen nelakaken bilih tunggakan pajak kendaraan bermotor wonten ing Kabupaten Sragen tasih kathah saehingga dipunbetahaken upaya sesarengan antawisipun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dumugi pemerintah desa kangge ningkataken kepatuhan para wajib pajak. Miturut Bupati, pajak gadah peran ingkang ageng, ingkang wigati minangka sumber pembiayaan pembangunan. Wonten ing Kabupaten Sragen, panerimaan pajak kendaraan bermotor dumugi kira langkung 306 miliar rupiah. Dene kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur margi Kabupaten Sragen saha margi desa ngancik langkung saking 1,3 miliar rupiah. Dene Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi SOSMSI ngaturaken apresiasi dumateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun rawuhaken sedaya camat saha perwakilan kepala desa wonten ing pepanggihan menika. Miturut panjenenganipun, sinergi wiwit saking tingkat kabupaten dumugi desa dados langkah ingkang wigati kangge nyepetaken penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor ingkang tasih gadhah angka ingkang ageng. Salajengipun dipuntegasaken bilih pemerintah mboten perlu damel obyek pajak enggal nanging langkung prayogi ngoptimalaken potensi pajak ingkang sampun wonten lumantar penagihan tunggakan saha ningkataken kesadaran masyarakat. Bapenda Provinsi Jawa Tengah sesarengan kaliyan pemerintah Kabupaten Sragen ugi badhe tansah kembangaken kolaborasi lumantar maneka warna program penagihan berbasis desa supados panerimaan pajak saged ningkat saha dipun manfaataken malih kangge pembangunan infrastruktur ingkang saged dipunrasakaken dening masyarakat.
0: Cacahipun aparatur sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi PPPK saha PPPK paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai, saengga pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanaan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan babagan watesan belanja pegawai. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun aparat sipil negara utawi ASN ing Kabupaten Sragen ing taun 2016 kirang langkung wonten 11.000 pegawai. Cacah menika kaperang saking pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K saha P3K paruh waktu. Dene pegawai negeri sipil cacahipun kirang langkung 6.000 pegawai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes ngendika bilih menawi dipun pirsani saking analisis jabatan saha analisis beban kerja Kabupaten Sragen saestu taksih kekirangan pegawai. Ananging mekaten pemerintah Kabupaten Sragen mboten badhe nindakaken penambahan pegawai kanthi ageng-agengan. Kawicaksanan menika dipun lampahi amargi kedah netepi pranatan pabagan watesan belanja pegawai. Sapunika anggaran kangge gaji ASN sampun nyerap kirang langkung 3.5% saking anggaran pendapatan lan belanja daerah utawi APBD Kabupaten Sragen. Dene pranatan ingkang lumampah nemtokaken bilih belanja pegawai maksimal namung 3.5%. Piyambakipun ugi ngaturaken manajemen kepegawaian ing Kabupaten Sragen sakpunika nglampahi minus growth. Inggih punika jabatan ingkang kosong amargi pegawai pensiun boten langsung dipun isi malih. Minangka langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Sragen ngoptimalaken efisiensi pakaryan lumantar panganggen teknologi saha aplikasi panyengkuyung pelayanan pamarentahan. Ugi nindakaken perampingan struktur organisasi supados tugas-tugas pamarintahan tetap lumampah kanthi efektif saha target pembangunan daerah saged kasembadan senajan cacah pegawai winates.
0: PT Sinergi Gula Nusantara, pabrik gula utawi PG Mojo Sragen, ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus, ingkang dening masyarakat dipun sebat langes. Nalika mangsa giling taun menika, bilih kahanan menika kedadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya minda, saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten. Dados 3200 ton tebu saben dintenipun. Awit saking menika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: PT Sinergi Gula Nusantara utawi PG Mojo Sragen ngakeni bilih wonten dampak lingkungan awujud awu alus ingkang dening masyarakat dipun sebat langes nalika mangsa giling taun menika. Manajer keuangan PG Mojo Sragen Samuel Mahendra SEAK ngendikaaken bilih kahanan menika kadadosan amargi kapasitas produksi pabrik saya mindhak saking kirang langkung 2600 ton tebu saben dinten dados 3200 ton tebu saben dinten. Kanti munda ing kapasitas operasional, ngindakaken munculipun langes ing sakiwa tengenipun pabrik ugi dados langkung kathah. Awit saking punika, manajemen PG Mojo Sragen ngaturaken panyuwun pangapunten dumateng masyarakat ingkang kapengaribawaan. Sanadyan mekaten, tim teknis terus ngupados ngirangi dampak kasebat kanthi nindakaken maneka warna pembenahan. Antawisipun masang piranti tambahan wonten ing cerobong asap supados saged nyuda penyebaran awu. Saha nindakaken pangopenan piranti kanthi rutin. Nanging proses pembenahan punten saged kalampan kanthi cepet amargi umur PG Mojo Sragen sampun sepuh. Pramila maneka warna piranti kedah dipun modifikasi rumiyin supados langkung optimal saha trep kalian kahanan pabrik. Manajemen ugi negesaken bilih fokus utami sapunika inggih menika ngrampungaken prakawis langes ingkang dados keluhan masyarakat. Saderengipun PG Mojo Sragen ugi nate ngadepi prakawis pengelolaan blotong ananging sampun kasil dipun atasi lumantar relokasi. Ing tembe, PG Mojo Sragen badhe tansah nindakaken evaluasi saha nyempurnakaken sistem pengendalian emisi supados kegiatan produksi saged lumampah kanthi optimal tanpa nglirwakaken kenyamanan masyarakat ing sakiwa tengenipun pabrik.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengetan milad Aisyah kaping 19 ingkang dipun rangkepi kalian Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen menika. Kegiatan ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 19 ing Sragen wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Wisbandiah Hadiwarni.
1: Pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sragen ngawontenaken perayaan milad Aisyah kaping 1900 ngiras pantes mengeti Hari Anak Nasional kaping 22 Kabupaten Sragen. Kegiatan menika ngusung tema memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan Aisyah Cinta Anak Gaca mujudaken anak Indonesia bahagia. Puncak resepsi milad Aisyah kaping 1900 ing Kabupaten Sragen kelampaning dinten Kamis 23 Juli 2016 wonten ing gedung IPH ing Lorok Kabupaten Sragen. Kegiatan dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Forkopimda, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, soho jajaran persyarikatan, pimpinan wilayah Aisyah, ketua TPPKK Kabupaten Sragen, ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU, soho poro tamu undangan sanesipun. Ing sambutanipun Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken pangajeng-ajeng so apresiasi dumateng pengabdian Aisyah ingkang sampun nglangkungi langkung saking setunggal abad kanthi tansah jejeg nglampahi dakwah lumantar pakaryan nyoto ing babagan pendidikan, kasarasan, sosial dumugi pemberdayaan kaum wanita. Bupati ugi ngendika bilih komitmen pemerintah Kabupaten Sragen kangge nyengkuyung gerakan Muhammadiyah sampun kabukten lumantar pambiyantu hibah agengipun Rp1 miliar ingkang sampun kasaluraken. Bupati nelakaken milat kaping 1.900 menika boten namung minangka pengetan yuswa organisasi ananging ugi dados momentum kangge ngukuhaken malih jati diri soho arah perjuangan Aisyah anggenipun mangsuli maneka warna tantangan jaman. Ing kalau dengan menika ugi dipun serahaken penghargaan dumateng para pemenang lomba desa sehat mandiri Aisyah minangka wujud apresiasi dumateng para kader so masyarakat ingkang kasil mujudaken desa ingkang sehat mandiri so aktif ningkataken kualitas gesang warga lumantar maneka warni program pemberdayaan. PCA Sidoarjo kasil ngeraih juara setunggal dipun susul PCA Sumberlawang minangka juara kalih soho PCA Sukodono minangka juara 3. Dene juara pangajeng-ajeng sepisan dipun raih PCA Tanon, juara pangajeng-ajeng kaping kalih PCA Kedawung, soho juara pangajeng-ajeng 3 Kecamatan Miri.
0: Pemerintah wiwit ngetrepaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani penganggen gawe wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal ngleksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun tataran sekolah menengah pertama SMP, kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 ngenani watesan penganggen gawe wonten ing satuan pendidikan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pemerintah wiwit ngetrapaken kawicaksanan ingkang langkung ketat ngenani panganggen gawai wonten ing lingkungan sekolah. Minangka tindak lanjut saking kawicaksanan menika, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen badhe enggal nglaksanakaken sosialisasi dhateng sedaya satuan pendidikan. Mliginipun ing tataran sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Sragen, Muhammad Farid Wasdi nelaken kawicaksanan menika adhedhasar surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawe di satuan pendidikan ingkang nembe kemawon dipun terbitaken. Surat edaran menika dipun terbitaken minangka wangsulan saking maneka warna masukan saking daerah. Gegayutan kalian saya inggilipun intensitas penganggen telepon genggam dening para siswa ingkang dipun anggap saged nyuda interaksi sosial antawisipun para siswa. Lumantar kawicaksanan menika saben sekolah dipun ajab matesi penganggen gawe salebetipun lingkungan sekolah. Menawi mboten dipun ginakaken kangge kegiatan pasinaon, gawe kedah dipun simpen wonten ing papan ingkang aman. Ananging menawi dipun betahaken kangge proses pasinaon, para siswa taksih dipun parengaken migunakaken gawai. Miturut Muhammad Farid Wasdi, pakulinan para siswa nggawa telepon genggam datang sekolah sansaya tambah wiwit jaman pandemi COVID-19. Nalika pasinaon lumantar jaringan utawi daring, ginakaken piranti menika dados kebutuhan utami. Disdikbud Kabupaten Sragen ngajeng-ajeng lumantar penerapan surat edaran menika, penganggen gawe dening para siswa saged langkung wicaksana saha trep kalian kebutuhan pasinaon. Saengga mboten dipun ginakaken kangge kegiatan ingkang saged ganggu lumampahipun proses pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sesampunipun kalampahan papriksan prasarana sarana dan utilitas umum PSU ing dinten Selasa. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses sadalengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamerintah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
5: Pamerintah Kabupaten Sragen mestekaken bilih fasilitas umum wonten ing gangsal kawasan perumahan sampun nyekapi standar kelayakan. Prastawa menika dipun mangertosi sasampunipun kalampahan pabriksan prasarana, sarana lan utilitas umum utawi PSU ing dinten Selasa 21 Juli 2016 kepengker. Pabriksan menika kalampahan minangka perangan saking proses saderengipun PSU dipun serahaken dening pengembang dhateng pamarentah Kabupaten Sragen. Fasilitas ingkang dipun papriksan antawisipun margi lingkungan, saluran drainase, taman, papan dolanan lare, sarana olahraga, dumugi sempadan. Gangsal perumahan ingkang dados obyek papriksan inggih punika Abi Tanjung Residen wonten ing Kelurahan Lorok, Kecamatan Sragen, Grand Serina Kroyo saha Casa Premira Kroyo wonten ing Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang saha Rimbun Sejahtera lan Teduh Pesona wonten ing Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngendikaaken bilih papriksan menika dipun lampahi kangge mestekaken saben kawasan perumahan sampun nyawisaken fasilitas umum ingkang pantes kangge masyarakat. Miturut bupati, wontenipun fasilitas umum dados unsur ingkang wigati kangge mujudaken lingkungan papan panggenan ingkang aman, nyaman saha sae kualitasipun. Bupati ugi ngaturaken bilih kanthi umum fasilitas umum wonten ing gangsal perumahan menika sampun sumadya kanthi sae. Dene Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan lan Tata Ruang Kabupaten Sragen Aris Wahyudi STMSI ngaturaken asil papriksan nedahaken sedaya PSU wonten ing gangsal perumahan menika kanthi umum sampun nyekapi standar kelayakan saha kemanfaatan. Ananging para pengembang dipun ajab tansah ningkataken kualitas fasilitas umum supados nalika proses serah tampi dhateng pamarentah daerah sedaya syarat saged katindakaken kanthi sae lan sampurno.
0: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PBVSI Kabupaten Sragen tahun 2016. Pelantikan menika mboten namung dados adicara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggel jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indrasari SIK MSI sampun resmi kalantik saha kakukuhaken dados Ketua Umum Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia utawi PVVSI Kabupaten Sragen periode 2016. Wonten sambutanipun AKBP Dewiana ngendikaken bilih pelantikan menika mboten namung dados acara seremonial kemawon nanging dados wiwitaning tanggal jawab ingkang ageng kangge ngrembakaken olahraga bola voli wonten ing bumi Sukowati. Pengurus PVVSI Kabupaten Sragen ingkang enggal gadah komitmen badhe nggiyataken program pembinaan atlet wiwit yuswa alit, ningkataken kompetisi saha mbetahaken sinergi saha ningkataken kualitas sumber daya manungsa. Kangge gayuh ancas punika dipun betahaken sinergi saha sesarengan antawisipun PBVSI, Pemerintah Kabupaten Sragen, KONI, para sponsor saha sedaya pecinta olahraga bola voli supados saged ngasilaken prestasi ngantos tingkat nasional. dateng sedaya pengurus ingkang sampun kalantik, piyambakipun ugi ngajak supados sami makarya kanthi temen, kanthi pinter, saha kanthi ikhlas kangge majengaken olahraga bola voli ing Kabupaten Sragen. Prosesi pelantikan kelampan ing dinten Selasa, 21 Juli 2016. Manggen wonten ing aula Satya Habrabu Mapolres Sragen. Adicara menika dipunrawuhi Wakil Ketua Umum 3 PBVSI Jawa Tengah Asrar, Ketua DPRD Kabupaten Sragen Suparno, Ketua KONI Kabupaten Sragen Sutresno, saha para pengurus PBVSI lan tamu undangan sanesipun.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke jaga susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pemirsa, menika wengi sampun kita midhangetaken sesarengan wonten nandur. Sabar nggih, lan sami kagungan kersakaken Bunda Surati menika SH mangkaten tutup lajengaken wonten sanes. Lan samika arep tujuaken dumateng para pemirsa sedaya ingkang sak menika tasih midhangetaken kagungan. Lan samika wonten Bunda Surati, oh matur suwun Mas Ari, lajengipun sampun dipun puterakan oncis sami-sami Bunda. Sampunika sampun arep puterakan lelangan ingkang dipun kersakaken Bunda Surati mekaten. Lan sak wingipun Bunda Surati wonten puterakan iki nggih ninggal satu live version ya sampunika. Oh nggih singipun di aransemen ilang aransemen baru ngaten nggih. Anjeh saya kena bantung kau sama nikang ye, kagem bunda kun bantun embong kau langsung kemawan, wanten ninggal tatu sama dia dibantu langsung akan wanten kembang wangi sama nabi asmara, wanten langsung kemawan, semoga suka midang ketakan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kui rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kui yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kui ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gak pemirsa, saham nih kawan guys, sampun hari kegerakan gue wonten ninggal satu. Saya nih kan depan kerjaan pun disuruh adi wonten GSN, wonten gue, wonten yang bongo, wonten depan kacang kentem dan wangi. Gak pemirsa, wonten keras ya, wonten depan sama telas, hari rencang depan jurnal sutoyo, nanti latangan-latangan campur sari, wonten kiaran ronda malam, wonten kisah sama nih kau sambun hari cawi sakan ya larangan panutup wonten kiaran perundangan wonten pengharapan di belajung akan boda kuning lan kekalian larangan sama nih kau kita terus larangan panutup wonten kiaran perundang malam dia para mahasiswa hari wibis wano undur diri hari ngaturakan matrasun sangat dematang para mahasiswa standpon yang sambun dengan urbanakan kiaran perundang malam. Mungkin larangan-larangan engkang sampun dalam keaturakan guys akan terus berbuat kematang para pemirsa setiap pun arep bisa pamit sugeng dalu sugeng babisan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk gereng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indra dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi. Hai, apa kabar? Selamat pagi. Asik ya, pagi-pagi kita udah senam bareng di pagi yang kalau buat Rara sih pagi ini tuh dingin banget. Bagaimana dengan Anda? Apakah juga merasakan sejak malam sampai dengan pagi ini tuh dingin sekali begitu ya? Semoga dengan kita bergerak hari ini, kita bisa tetap menjaga kehangatan tubuh kita dan yang pasti tetap sehat pasti gitu ya. Nah, senam poco-poco tadi sudah hadirkan untuk Anda pagi ini. Informasi seputar dunia kesehatan juga akan ada untuk Anda di kesempatan pagi ini juga. Tapi nanti ya, kita akan gerak-gerak dulu biar tambah semangat, biar pagi ini gak begitu terasa dingin. Rara pengennya gerak-gerak dulu nih, nanti ya abis ini ya. Kita akan bagi-bagi tips seputar dunia kesehatan di Seragen Sehat untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026 dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen, bersama saya Rara Anggita.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Masih di Sragen Sehat dari 94.7 Buana Sri FM di Kabupaten Sragen. Rara Agita yang meremari Anda, Mitra Abu dan Berdaya untuk kesempatan hari ini ya. Kita akan bahas mengenai teknik jogging nih dari alodokter.com. Ditemani sama Tabola Baleh dari koleksi Jackson Zeran dan juga Juan Reza, Diva Oral juga. Asik ya lagunya pagi ini ya. Nah, mitra benar-benar dari Alo Dokter nih ada teknik jogging bagi pemula nih. Jika kita tuh masih pemula gitu ya, disarankan untuk memulai jogging dengan mengkombinasikan lari dan juga jalan kaki. Jadi kita bisa mengkombinasikan lari dan jalan kaki. Dimana cara ini bisa membantu tubuh untuk menyesuaikan diri serta bisa menjaga energi agar tidak cepat habis ya. Selain itu juga bisa mengurangi resiko cedera pada otot dan juga sendi. Ya wajar lah pemula gitu ya. Jadi mulailah dengan berjalan kaki selama beberapa menit ya, sambil dilakukan gerakan ini tadi untuk pemanasan gitu. Jadi Anda bisa memulai dengan gerakan kaki selama beberapa menit sebagai pemanasannya. Setelah itu coba untuk berlari santai dalam durasi yang pendek ya. Lari santai pada durasi yang pendek. Nah, Anda juga bisa menggunakan rasio waktu 1:7. Apa sih rasio waktu 1:7 ini? Nah, ini adalah Satunya itu adalah 1 menit berlari dan 7 menit berjalan kaki. Jadi Anda bisa menggunakan ini tadi. 1 menit Anda berlari, kemudian 7 menitnya Anda jalan kaki. Lalu ulangi pola ini beberapa kali ya, sesuai dengan kemampuan tubuh Anda. Jadi Anda bisa menggunakan teknik jogging tadi sebagai pemula. Yang lagi belajar jogging atau yang baru saja mencintai jogging dan pagi ini berjalan untuk jogging tadi ya, jangan lupa ya, Anda bisa menggunakan rasio waktunya 1:7. 1 menit berlari, 7 menit berjalan kaki. Selamat mencoba. Anda bisa menggunakan teknik jogging yang tepat ini tadi dari alodokter.com. Selanjutnya ada Zaskia Gotik untuk Anda, tarik selimut. Rara hadirkan menemani pagi ini di Sragen Sehat.

0: ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Ya Fitra, bunda dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat edisi hari Minggu 26 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Setelahnya Rara akan menemani Anda karena untuk hari ini Rara akan menemani Anda sampai siang hari nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, jangan sampai bergeser ya. Temenin Rara ya. Selamat pagi. Enyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Menang.

0: Selamat pagi, apa kabar? Musik Minggu Pagi, Buana untuk Anda, Mitra, Buana dan Pendengar. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, Rara Anggita, menemani sampai di jam 8. Untuk hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Firgaun tak setara untuk Anda. Musik Minggu Pagi, menemani Anda pagi ini. Selanjutnya, Rara punya Tiara Andini dengan kupu-kupu setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
4: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
6: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
7: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Nun Poro Miarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen, badhe ngaturaken pawartos Basa Jawi. Pawartos Basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Bupati Sragen ngresmekaken ambulan anyar Palang Merah Indonesia ngiyataken layanan kamanungsan. Pemerintah Kabupaten Sragen kalian Bapeda Jawi Tengah ngiyataken sinergi kangge ningkataken kepatuhan bayar PKB pajak kendaraan bermotor. Milad Aisyah kaping 19 lan pengetan Hari Anak Nasional kaping 22 ing Kabupaten Sragen. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken layanan kesehatan saha kamanungsan tumrap warga masyarakat. Salah satunggalipun inggih menika ngupaya inggih menika kanthi nyerahaken setunggal armada ambulan enggal kangge Palang Merah Indonesia utawi PMI Kabupaten Sragen ingkang dipun resmekaken langsung kalian Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA wonten ing halaman markas PMI Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwar.